Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.

0: Berinformasi. Informasi.
1: Evo 6 pagi hingga 11 pagi.
0: Sana Kan FM bersamamu. Seketika bersama

0: Lori. Apa kau lagu sis?
1: Ya, Roger Yesi selagi lagi yang bersama mu. Semua saya yang kami kongsikan kepada anda segmen yang seterusnya untuk pagi ini. Apa kau lagu sis?
2: Apa kau lagu sis?
1: Yes, yes.
2: Okey, kita tunaikan permintaan daripada Lia di Taman Fajar.
1: Yes, pagi Lia.
2: Okey, Lia ingin mendengarkan lagu daripada Aina Abdul, melalui lagu Jangan Mati Rasa Itu.
1: Wow, jadi nantikan juga kita akan bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Tau FM dan juga Kini Kau FM.
2: Yeah.
1: Untuk bersama menerusi dia di sana sini. Ya, sis.
2: Jadi terus berhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada Lia untuk petang ini.
1: Pagi sis.
2: Pilihan bersama pula kan. Okey, bersama kami menerusi apa kau lagu sis. Permintaan daripada Lia di Taman Fajar, Sandakan.
0: Seketika bersama kami, apa kau lagu sis?

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, Aisli.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Awan teruk siapan buat permintaan lagu.
4: This is your radio, your station.
3: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senakan FM bersamamu.

0: harian dari Sabah FM, Keningau FM, Tawau FM dan Sanakan FM. Diari sana sini.
1: Baik, untuk dari sana sini pagi ini 8.30 ini pagi kita bersama rakan penyampai kita di Tau FM bersama Wan J pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Wan J.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Jangan sedih-sedih sebab itulah kan, beginilah ni.
2: Begitulah kan. Itulah orang kata apa ni? Itulah apa, adat bertanding. Ada menang ada kalah.
1: Memang pun patut kalah. Sorry.
2: Good job.
3: Oh, begitu.
2: Okey, di sana kan kita ada NY. Hai NY.
4: Hai, selamat pagi semua.
1: Selamat pagi. Di Keningau FM kita ada Atika pagi ni. Selamat pagi Atika.
5: Selamat pagi Rafiq dan juga Edwin.
2: Okey. Okay. Baiklah, kita bermula bersama dengan Atika di Keningau untuk dari sana sini. Silakan Atika.
5: Baiklah, terima kasih untuk Rafiq dan juga Edwin dari Sabah FM. Dari Keningau FM ada dua info ingin saya kongsikan untuk dari sana sini pagi ini. Yang pertama, Majlis Anugerah Kecemerlangan dan Convocation ke-24 SMK Tambunan di Dewan Sekolah SMK Tambunan yang telah berlangsung seawal 8 pagi tadi. Dan juga untuk yang kedua, program Dialog Prestasi Berfokus SPM 2026 akan berlangsung di SMK Agama Keningau dan juga diadakan pada hari ini pada pukul 1:30 hari nanti. Baiklah, itu sahaja info dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Sanakan FM, NY. Silakan NY.
4: Okey, terima kasih Atika. Dari Sanakan FM, saya kongsikan dua bahan hari ini iaitu uji bakat pelakon drama radio Sanakan FM yang dilaksanakan dua petang ini di Pejabat RTM Sandakan, tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan. Ya. Dan seterusnya hari ini juga untuk jadual kempen demedara dilaksanakan di College Community Batu 7 Sandakan bermula pukul 8 pagi hingga ke pukul 1:30 hari nanti. Itu dia dua bahan dari Sanakan FM untuk pagi ini dan untuk diari seterusnya bersama dengan Wan J di Tau FM. Silakan Wan J.
2: Baik, terima kasih NY di Sanakan FM untuk perkongsian dari sana sini dari Tawau FM. Kita mulakan dengan unit perubatan transfusi Hospital Tawau yang mana kempen derma darah berlangsung seperti biasa di Hospital Tawau bermula 8 pagi hingga 4 petang dan juga turut diadakan hari ini dari unit perubatan transfusi Hospital Tawau adalah Majlis Apresiasi Sempena Sambutan Hari Penderma Darah Sedunia Peringkat Hospital Tawau yang telah pun bermula sebenarnya 8 pagi tadi dan diadakan di bilik utama seminar tingkat 2 Blok C Bangunan Baru Hospital Tawau. Itu perkongsian diari dua yang pertama. Seterusnya adalah berkenaan dengan lawatan kerja yang berhormat Pembantu Menteri 1 Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah KKTP ke Majlis Perbandaran Tawau, ya. Itu yang berhormat Datuk Fairul Suredan akan mengadakan lawatan kerja di Majlis Perbandaran Tawau dijagakan bermula 2 petang hingga ini hingga 4.30 petang bertempat di Dewan Persidangan Majlis Perbandaran Tawau. Dan suka juga saya ingin maklumkan kepada pendengar-pendengar kita bahawa hari ini merupakan hari yang ketiga diadakan, ya, Search and Rescue Exercise Air Region 2 tahun 2026 ataupun ringkasnya SAREX AR226 yang diadakan di sekitar kawasan Op Pasir Selatan termasuk daerah Tawau, ya, untuk hari ini yang dianjurkan oleh Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Itu perkongsian diari sana sini dari Tawau FM. Seterusnya kembali bersama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Rafiq dan juga Edwin.
3: Baik, terima kasih Awan J di Tawau. Sabah FM, kita ada satu perkongsian ataupun acara yang berlangsung hari ini iaitu Majlis Penutupan Kejohanan Sukan Sekolah-Sekolah Menengah Agama ataupun singkatannya KESUMA Peringkat Negeri Sabah untuk edisi ke-20 bagi tahun 2026 akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Dr. Haji Muhammad Arifin bin Dato' Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Sabah di Dewan Al-Azhar Sekolah Menengah Agama Negeri Islamia Papar bermula 10 pagi ini.
1: Ada satu perkongsian dapat dikongsikan dari Sabah FM. Apapun, terima kasih kepada rakan kita pagi ini di Sandakan FM. Kita bersama NY pagi ini.
4: Terima kasih kembali.
3: Atika di Keningau pun terima kasih juga, Atika.
5: Terima kasih kembali semuanya.
3: Pesanan untuk Wan, jangan sedih Wan J. Ada lagi peluang nak tempat ketiga.
2: Kamu sengaja kasih saya di hujung-hujung kan? Ada. Supaya kamu boleh bagi nasihat tu kan. Tapi apa pun memang Spain memang ganas oh.
3: Betul. Jadi tidak sangka juga kan orang bilang.
2: Itulah tu.
3: Okey, baiklah, terima kasih. Kita jumpa lagi besok dalam Dari Sana Sini. Bye bye.
4: Bye.
2: Okay, bye bye.
0: Dari Sana Sini. Perkongsian harian dari Sabah FM.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio

0: baru ucapan buat permintaan lagu.
1: This is your radio, your station.
0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senakan FM bersamamu.

0: Roger Roger Sis siapa bersama anda setiap hari Rabu. Sama kami di Sandakan FM, tetap bersamamu. Roger Roger Sis.
1: Okay, Roger Jesse, Sonic FM bersamamu, Sif.
2: Ya, betul. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Mm-hmm. Kita masih lagi bersama Musi Evo 611 edisi Rabu. Okay, dan kita mau kongsikan juga di mana kesihatan merupakan anugerah yang tidak ternilai. Mm-hmm. Dan pemeriksaan kesihatan sangat penting bagi membolehkan sesuatu penyakit yang dikesan pada peringkat awal, ya.
1: Okay.
2: Dan pastinya terdapat juga beberapa jenis pemeriksaan kesihatan khusus untuk individu baru mula bekerja dan juga telah bekerja dikenali sebagai prapekerjaan dan tahunan. Jadi kepada orang ramai disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesihatan demi mengekalkan tahap kesihatan yang optimum, ya. Kerana kesihatan itu adalah sangat penting untuk kita semua. Betul. Jadi jalani saringan kesihatan secara berkala, ya.
1: Itu yang perlu kita laksanakan juga, kan, untuk memastikan kita ini sentiasa sihat, ataupun kalau ada masalah yang mungkin di luar jangka mungkin akan dapat diselesaikan dan juga mungkin dapat dirawat. Betul.
2: Kadang kita nampak sihat,
1: betul,
2: kita tidak tahu di dalam kan. Jadi pemeriksaan kesihatan ini sangat penting untuk kita mengetahui tahap kesihatan kita.
1: Okey, dan pastinya juga di Sarikin FM kami juga akan terus menyiarkan ada info kesihatan juga, kan, sudut kesihatan. Nah, kami berkongsikan ilmu-ilmu kesihatan kami berikan kepada anda menerusi dialog D4.
2: Siap. Okey, terus dengarkan Sarikin FM
1: bersamamu.
0: Frekuensi kami disandakan 90.1. Sandakan FM bersamamu.

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan. Sebentar lagi, utama 9 pagi. Utama 9 pagi.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun,

0: Yes.
1: Ya, dan pastinya kembali lagi bersama kami setiap hari Rabu mesti Roger Sis untuk anda kami bawakan sekejap saja lagi.
0: Ya.
1: Kita ada live juga di medsos Sanakan FM ya.
0: Ya, jadi jangan lupa antarkan juga salam-salam anda di Facebook Sanakan FM bersamamu dan juga boleh WhatsApp kami ke nombor 0195895858 ya Sis.
1: Ya, betul. Sudah mau malu juga, terima kasih kerana bersama kami dan juga kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi dan kita mengharapkan apa saja aktiviti program yang berlangsung hari ini juga berjalan dengan lancar.
0: Itu yang diharapkan ya. Jadi kekal bersama kami Sanakan FM
1: bersamamu. Polisikan.

0: ATM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di ATM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Tekan obsesi, jaga privasi anda.
5: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
0: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Pernah terbayang suara anda menghiasi drama radio?
1: Aku rasa puas kalau masih boleh berkhidmat untuk orang kampung nih. Itu pun selagi tulang empat kerat aku nih masih terdaya.
2: Mereka nih pelajar dewasa, Cikgu Kamal. Bukannya budak-budak. Ha, selangkah lagi nak masuk universiti.
0: Kini peluang itu sudah tiba. RTM Sandakan mengadakan uji bakat pelakon drama radio kepada anda yang berbakat, kreatif dan berani menyahut cabaran di hadapan mikrofon pada 15 Julai ini hari Rabu pukul 2 petang bertempat di pejabat RTM Sandakan tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan. Tidak kira anda berpengalaman atau baru ingin mencuba, inilah masanya untuk menyilahkan bakat lakonan suara anda. Tunjukkan emosi, hayati watak dan buktikan bahawa suara anda mampu menghidupkan sebuah cerita. Jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada keluarga drama radio RTM Sandakan. Bakat anda mungkin suara yang bakal mencipta inspirasi.
3: Evo 6 pagi hingga 11 pagi.
4: Sanakan FM bersamamu. Ya, Roger si Sanakan FM bersamamu. Evo 6-11 sis.
5: Ya, betul lah. Dan sambil kita berhibur dan juga bersama anda mesti Roger sis ya. Untuk hari ini kita ingin kongsikan ya, di mana Kolej Vokasional Sandakan terus memperkasa kemahiran TVET negara menerusi webinar Eta Teknologis yang akan dilaksanakan bermula 21 hingga 26 Julai ya. Di mana webinar melalui media sosial Facebook Kolej Vokasional Sandakan ini adalah untuk promosi pendidikan teknik dan juga vokasional serta pembelajaran sepanjang hayat. Yeah. Dan selain memberi peluang kepada teknologis untuk berkongsi pengalaman sebenar, cabaran serta amalan terbaik di tempat kerja. Okey, jadi untuk mendapatkan lebih info, boleh hubungi teknologis Muhammad Fitri Nizam Izani di talian 013-542-7362.
4: Okey, jadi itu dia antara program yang akan berlangsung untuk masa yang terdekat ini, sis. Betul. Jadi jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam anda di Facebook Sarikan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858.
5: Betul. Jadi terus kekal bersama kami Sandakan FM
4: bersamamu.
3: Kuasa muzik yang lebih padu.
6: And you now barrel tune in. You know what it is.
3: 6 hingga 11 pagi.

apa yang kita lihat di media sosial ni tidak menggambarkan realiti sebenar kehidupan. Perkara yang kita lihat di media sosial ni selalunya merupakan versi kehidupan yang telah disunting dan disusun atur. Contohnya, pempengaruh media sosial, dorang cenderung untuk berkongsi sorotan dan aspek positif dalam kehidupan dorang. Dorang wujudkan imej yang ideal dan terpaling segala-galanya lah. Jadi, fokus pada perjalanan dan kesejahteraan kita tanpa cuba memenuhi piawaian yang tidak realistik yang ditetapkan oleh media sosial, okey? Ingat, elakkan membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat di media sosial. Boleh bahkan pesan

0: bersamamu, Evo.
1: Ya, Seringan FM bersama Roger Justice. Hari ini hari Rabu 15 Julai 2026, sis.
2: Ya, betul. Dan selamat pagi untuk anda semua yang terus bersama kami di Seringan FM. Okey, di mana hari ini Seringan FM juga ada uji bakat pelakon drama radio Seringan FM. Ya, hari ini 15 Julai bermula pukul 2 petang di pejabat RTM tingkat 6 Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan.
1: Ya, dan uji bakat ini terbuka kepada anda yang berbakat, kreatif dan juga berani menyok cabaran yang pastinya berumur 13 tahun dan ke atas.
2: Ya, ya. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda yang berbakat dalam bidang lakonan.
1: Betul.
2: Untuk menghadiri uji bakat pelakon drama radio Sandakan FM hari ini,
1: ya.
2: 15 Julai 2 petang di pejabat RTM Sandakan.
1: Okey, kami nantikan kehadiran anda.
2: Betul.
1: Kan? Okey, ada lagi yang akan dikongsikan selepas ini. Jadi terus bersama kami di Sandakan FM.
2: Bersamamu. Dikongsikan muzik anda.

0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.
1: Ya, Senagan FM bersamamu, Roger Jesus.
2: Okey, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung Roger Jesus untuk pagi ini.
1: Mm-hmm.
2: Okey, apapun, terima kasih untuk anda semua yang telah pun bersama kami seawal pagi tadi hinggalah ke saat ini. Dan teruskan kesetiaan anda sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Senagan FM bersamamu.
1: Okey, sekejap lagi 10 hingga 11 pagi kami akan bawakan kepada anda Zone Music, lebih music berbanding biasa. Dan selepas itu, Zoom Senagan FM, kita ada siapa sih?
2: Kita ada SJK dan juga petang nanti kita ada rakan setugas DJ Diman, ya, Iswan. Okey, dan nantikan juga rancangan Tular Baya ada bersama anda nanti petang 5.20 petang nanti.
1: Okey, dan terima kasih juga untuk rakan teknikal yang bertugas bersama dengan Simon Burhan. Dan insyaAllah di kesempatan kita akan bersama lagi, ya.
2: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye. Bye-bye.

0: Dengarkan pelbagai genre lagu di Sarakan FM.
1: Sound Music.
0: Lebih muzik berbanding biasa.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: lagu hiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Zone Music. Zone Music. Lebih music berbanding biasa.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Dengarkan pelbagai genre lagu di Sarakan FM.
2: Sound Music.
0: Lebih music berbanding biasa.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Ini adalah stesen radio pilihan anda.
2: Sandakan FM bersamamu.
0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi? Ikuti Tular Bah, segmen yang menghimpunkan cerita, trend dan isu semasa dalam satu kupasan santai dan berinformasi. Dengarkan Tular Bah setiap hari Rabu pukul 5.20 petang hanya di Salakan FM bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.

Balungan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih terus sekali setia di frekuensi 90.1 MHz Sarakan FM bersama. Terima kasih rakan-rakan saya Roger Sis, DJ As dan juga DJ NY. Menemani anda sehingga pukul 10 pagi tadi. Dan kini macam biasa hari Rabu, temu janji kita ke udara bersama di Zoom Sandakan FM bersama Sally Cikri. For you cantik tu, tetap maintain di Sandakan FM. Edisi hari ini 15 Julai 2026 bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar semuanya? Semoga sentiasa sihat sejahtera di samping keluarga, teman-teman ya. Dan tugasan anda yang mandu ketika ini, selamat mandu. Terima kasih memilih siaran kami, mengiringi perjalanan anda ke mana juala tuju anda. Dan doa kami juga sentiasa mengiringi keselamatan anda agar selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Begitu juga yang berniaga ya, yang berniaga kami sentiasa mendoakan semoga terus dimurahkan rezeki. Yang bertugas semua terus semangat bertugas, menunaikan amanah yang dipertanggungjawabkan pada kita ya. Yang berada di rumah santai-santai bersama Sandakan FM. Terima kasih terus kekal setia bersama kami. Dan tak lupa juga, hai sahabat-sahabat Cici Sandakan FM, terima kasih terus hadir menemani kami Sandakan FM bersamamu. Masih ditemani rakan-rakan penolong jurutera kita, ada Samin Burhan, Salma Dimin dan juga Hasbi nanti. Teruskan ke udara di Zoom Sandakan FM bersamamu. Jangan lupa dua petang ini kita ada uji bakat pelakon drama radio. Mana lah tahu rezeki anda akan menghiasi drama radio yang diterbitkan Sandakan FM. Kata orang kalau rezeki tak ke mana, tuah ayam nampak di kaki, wah manusia siapa yang tahu. Jangan lupa dua petang ini datang ke tingkat 6 Isma Persekutuan Batu 7 Sandakan, menuju ke tempat kami di RTM Sandakan. Jangan lupa ya, dua petang nanti uji bakat pelakon drama radio RTM Sandakan.

Ya, tema kita hari Rabu macam biasa, lagu-lagu kasih sayang. Untuk memberikan semangat lagu-lagu kasih sayang pada hari ini, kita dengar, kita layan lagu joget, lagu sayang di Sayang Alisa Sarawak ini.

Itu dia rangkaian lagu-lagu berkatirai tema kasih sayang kita di Sandakan FM bersama. 11.30 minit pagi, insyaAllah kita akan bawakan siaran kita secara live di Sandakan FM. Untuk kita bersama-sama dengan kawan-kawan kita yang ingin melihat kita di konti Sandakan FM. Hari ini Alhamdulillah cuaca juga cukup baik, panas nampaknya. Selamat pagi kepada anda yang berada di sekitar Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan, berurusan dengan agensi-agensi awam yang beroperasi di Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan. Semoga ceria hendaknya. Begitu juga bagi petugas-petugas pencaut awam di Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan ini. Selamat bertugas, semoga ceria hendaknya. Tak lupa juga bagi rakan-rakan kita yang berkhidmat di sektor swasta ya. Selamat bertugas. Jangan keras. Santai-santai saja. Jom kita bercerita sedikit sebelum kita berhibur dengan lagu-lagu kasih sayang ya. Berhibur dengan lagu-lagu kasih sayang ni, jom kita berkongsi dengan berita ini. Panduan gaji permulaan dan kenaikan gaji bawah, inisiatif dasar gaji progresif yang diperkenalkan Kerajaan Madani berupaya menarik minat pekerja dengan bayaran gaji yang wajar, khususnya dari kawasan luar bandar. Timbalan Menteri Sumber Manusia Kesuma Dato' Khairul Firdaus Akhbarkan berkata, kementeriannya menerusi Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso komited untuk perluas peluang mendapatkan pekerjaan termasuk golongan belia luar bandar sebagai usaha menjamin kesejahteraan ekonomi dan pembangunan negara yang seimbang. Okey, kalau mau tahu lebih lanjut, jangan lupa layari portal berita RTM. Mengenai dengan gaji progresif ini ya. Dasar gaji progresif. Semoga ini memberi manfaat dan kerajaan akan terus komited dan berikan kebaikan kepada yang tercari-cari peluang pekerjaan. Kita kerajaan akan terus buka peluang-peluang pekerjaan agar masyarakat kita dapat menikmati sara hidup yang sempurna. Baik, sudah mampir di 11.30 pagi, 11.28 kita kini. Jom kita berbual dengan lagu seterusnya. Ini lagu yang cukup diminati oleh pendengar setia Sandakan FM. Ini kira lagu apa dipanggil macam lagu throwback lah, macam tu. Semoga terhibur abang aiskrim kita dan juga anda yang minati lagu ini. Bintang Budak Kacamata di Sandakan FM.

yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

macam mana lagu My Heart itu tadi, ada kena membawa kenangan lama. Mungkin crush yang dulu-dulu kan? Maklum sajalah. Kadang-kadang tu kan, jodoh pertemuan di tangan Tuhan. Walaupun kita berancang, tapi Tuhan yang menentukan. Baik, sekarang ini kita bawakan secara live siaran kita di ABC Nakan FM. Hai, sahabat-sahabat kita berada di luar sana. Sekarang ini kita berada dalam segmen Zoom Nakan FM. Mungkin ada yang baru bersama-sama kita. Lihat kita secara live di ABC Nakan FM. Terima kasih banyak-banyak. Di frekuensi 90.1 MHz Nakan FM bersamamu. Hai semuanya, selamat pagi. Terima kasih. Mungkin juga ada ingin menyampaikan sesuatu, anda boleh hantar ke ABC Nakan FM. Mungkin ucapan. Mungkin anda sekarang ini mungkin berada jauh, ya? Merantau di negeri orang, di negara orang, mungkin belajar ataupun bekerja, ya. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Kita ada teknologi masa kini yang membolehkan kita berentas tanpa sempadan, jaringan tanpa sempadan, ya. Komunikasi kita, di mana cu anda berada, jadi anda yang berada di luar negara kah, ya, di mana saja, di Sarawak, Semenanjung Malaysia, mungkin merindukan orang-orang tersayang di sana kan, apalagi kabar kamar dekala di FB di sana kan FM, ya, mereka mendengar ucapan itu sesuatu yang memberikan kebahagiaan kepada mereka bila mereka dengar, ya. Itulah kuasa veto, ucapan orang yang jauh itu. Kalau anda tidak dapat bersuah muka, tapi dengan ucapan, mereka rasa gembira diingati, kan? Okey, terima kasih sahabat-sahabat titik kita. Michael Angelo, Zafira, Abdul Basit, salam DJ, salam. Terima kasih hadir. Kita ada Adrian. Terima kasih Adrian. Kita ada Ridwan, abang aiskrim kita. Roskarman kita sebelah tadi. Terima kasih. Luncur-luncur terus, ya. Meluncur terus, meluncur laju. Mencakap rekod. Kita ada, waalaikumsalam, Umi Rahmah. Umi Rahmah 77, terima kasih hadir. Jangan mendung-mendung Zafira, cuaca kita baik. Kelajuan angin di sekitar Batu 7 ini 9.7 kilometer sejam, ya. Okay, siapa lagi kita bersama kita tadi? Kita ada Baby Iwan, ya. Terima kasih ada kembali, ya. Kita ada Fiz. Terima kasih Fiz. Kita ada Azmin. Min. Terima kasih. Kita ada Bunga. Ada Fifi. Terima kasih Bunga. Bunga-bunga matahari. Siapa lagi? Jom kita mau sebut-sebut orang ni. Dinda. Terima kasih Dinda juga yang hadir di Titi Sanakan FM. Kak Bai Trainer kita. Terima kasih. Katanya 26 Julai ini datang Sandakan. Terima kasih. Jemput-jemput datang ke Sandakan, ya. Kami sentiasa mengalu-alukan. Okeylah, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Terima kasih, ya, sahabat-sahabat titik kita. Lagu-lagu kasih sayang kita teruskan dengan lagu ini. Kalau adalah carta lagu di Titi Sandakan FM, lagu ini antara lagu yang bertahan menjadi juara.

11.56 minit pagi. Sekejap lagi kita ke jam yang kedua ya, 12 hingga 1 tengah hari. Terus bersama di Zoom Saikan FM. Dan terima kasih yang mengikuti siaran kita secara live di Sandakan FM. InsyaAllah kita akan bersiaran live lagi di lain masa. Terima kasih banyak-banyak. Semoga anda ceria andanya. Kau dah bersama kami secara live di Sandakan FM dalam segmen Zoom Sandakan FM bersamamu. Kita teruskan pertemuan kita. Saya ke pukul 2 petang ni di Zoom Sandakan FM. Jangan ke mana-mana. Terus bersama Sandakan FM bersamamu. Terima kasih sahabat-sahabat titik kita juga yang masih setia bersama Sandakan FM. Jumpa di jam yang kedua bersama Sandakan FM bersamamu. Ini dia Intan Maya. Jom. Cinta tersimpul rapi versi Intan Maya.

0: bersama kami di Zoom Sandakan FM bersamamu.
1: Baik, waktu sekarang sudah pukul 12.02 minit tengah hari. Kita beralih di jam yang kedua, waktu tengah hari sudah. Masa untuk kita mikirkan apa mau makan tengah hari. Pasti ada di luar sana. Jom kita berbual dengan Cinta Tera Benua. Kita tenang-tenangkan jiwa kita di tengah hari ini dalam keadaan cuaca yang panas. Semoga terus tenang. Kekal di posisi.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami di Senakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Iman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita hamba yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang diangkat kedudukannya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surah Al-Baqarah ayat 222. Artinya, sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang-orang yang bertaubat dan sangat suka juga kepada orang-orang yang mensucikan diri. Sebagai manusia, tiada sesiapa pun yang terlepas daripada melakukan kesalahan dan dosa, tidak kira dosa itu dianggap kecil ataupun dosa itu dianggap besar. Tetapi, apakah kesudahan dengan dosa tersebut? Adakah dengan dosa itu kita mendapat ampunan atau dengan dosa itu kita mendapat kemurkaan Allah? Sidang pendengar yang mulia, dosa kita sesama manusia sahaja jika belum selesai di dunia akan menjadi beban kita di akhirat. Bagaimana kita boleh mengabaikan tanpa merasa bersalah dengan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah, kasih sayang Allah itu melebihi kemarahan Allah Subhanahu wa taala, iaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mengatasi kemarahannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-Nya agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, moga-moga kamu beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menerima segala taubat hamba-Nya dan memaafkan semua keburukan hamba-Nya. Dan orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tiada berdosa. Sidang pendengar yang mulia, ketahuilah bahwa taubat itu tidak sah tanpa empat perkara ini. Yang pertama, meninggalkan dosa yang dilakukan. Yang kedua, menyesal atas perbuatan dosa. Yang ketiga, berazam tidak akan kembali membuat dosa itu selama hayat di kandung badan. Yang keempat, mengembalikan hak hal pemiliknya. Orang yang sebenarnya bertaubat dari dosanya ada tanda-tandanya. Di antaranya seperti yang pertama, lembut hatinya. Yang kedua, dia akan banyak menangis. Dan yang ketiga, mudah bermuafakat. Dan yang keempat, meninggalkan rakan-rakan yang jahat yang membawa dirinya kepada keburukan. Yang kelima, meninggalkan tempat yang tidak betul atau yang selalu dicurigai. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan taubat kita taubatan nasuhah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita dan angkat derajat kita, dan mudah-mudahan dengan pengampunan Allah dan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, pintu utama untuk kita mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Artinya, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka hendaklah kamu mengikuti aku, iaitu mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kamu akan dicintai oleh Allah dan akan diampunkan dosa kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita sama-sama berusaha untuk mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah baginda Nabi sallam agar kita dicintai oleh Allah dan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Thank you.

Tidakkah kau fikirkan makhluk dicabar Tuhan mencipta ungkapan sebanding Al-Quran? Jika kita sudah memiliki Al-Quran, maka kita ada segala-galanya. Jom sentiasa bersahabat dengan Al-Quran di mana sahaja anda berada. Pesanan ini dari saya, Haji Muhammad Nazri bin Haji Apin, untuk para pendengar Sandakan FM.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Tiga, dua, satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.
4: Evo 6.11 pagi.

Baik, satu tengah hari macam biasa kita bawakan utama satu tengah hari dari Pusat Berita Radio RTM. Dan seperti biasa juga sebelum kita ikuti utama satu tengah hari, lagu boleh buat untuk anda. Jangan lupa kembali bersama Salih Jikri for you cantik itu tetap menteri Serangan FM. Di Zoom Serangan FM selepas utama satu tengah hari nanti.

0: Zoom Sarakan FM.
1: Sebentar lagi Utama Satu Tengah Hari. Utama Satu Tengah Hari.
2: Dasar gaji progresif tarik minat pekerja luar bandar. Kekal subsidi Budi 95 lindungi rakyat ketika krisis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Utama Satu Tengah Hari.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM

0: Stadio BBVR. Stadium dengan pemandangan gunung. Digelar The Steel Giant mempunyai pemandangan terus ke Gunung Cerro de la Silla yang menjadi simbol Bandar Monterrey. Dianggap antara stadium tercantik di Amerika Utara. Direka supaya penonton berada lebih hampir dengan padang berbanding kebanyakan stadium moden. Stadio BBVR. Stadium dengan pemandangan gunung.
1: Minit Piala Dunia. Untuk jadual perlawanan,

0: Bersamamu.
1: Uina Sandakan! Bah, jom ke Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan, anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti. Antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti mewarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.
2: Kekal bersama kami.
3: Baik, 1:17 minit tengah hari di jam yang ketiga bersama Sally Cikri for you. Cantik tu tetap maintain di Zoom Sankan FM. 1:30 minit tengah berita Sabah FM.

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Uina Sandakan! Bah, jom ke Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan, anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti, antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti mewarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.

0: serba canggih ini, manusia dan telefon pintar tidak boleh dipisahkan. Banyak perkara bermanfaat yang boleh kita buat menggunakan telefon pintar. Tetapi, ada juga segelintir masyarakat kita yang suka mengecam orang lain menggunakan media sosial atau kita sebut sebagai buli cyber. Media sosial digunakan untuk kebaikan, bukannya alat untuk mengecam individu lain, menyebarkan fitnah dan kebencian. Jauhkan diri daripada buli cyber. Ingat, sebarkan positif dan elakkan yang negatif. Pesanan ini dari Sanakan FM bersamamu.
1: Jom ikuti 3 langkah mudah membendung berita palsu. Pertama, tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Kedua, semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my. Dan yang ketiga, bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang diterima sebelum disebarkan. Yang penting, tidak pasti, jangan kongsi. Ai, betul ke beritanya? Tak payah kongsilah.

0: kasih.
1: Thank you.
2: Terima kasih.
0: Magsukul.
3: Paring kuanangan.
1: Pongsikau.
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
5: Uina sandakan! Bah, jom ke Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan Anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti, antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti mewarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.

0: Jom ke Carnival National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan, anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti, antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti berwarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.
1: Ibu 6 hingga 11 pagi

0: Reebok National Training Week 2026 pada 18 Julai dari 8 pagi hingga 3.30 petang di Dewan Masyarakat Sandakan, anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma. Pelbagai kursus dan aktiviti percuma menanti, antaranya demonstrasi drone, sesi perkongsian, aktiviti berwarna, kempen derma darah dan banyak lagi. Ada juga persembahan istimewa dari artis popular. Info lanjut di nationaltrainingweek.gov.my.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: bersamamu. Tular Bah. Tular di media sosial, hangat di udara.
1: Baiklah. Tugasan Salih Jikri sudah sampai di penghujungnya. Di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak dihadirkan kepada pendengar setia Sandakan FM yang terus berkongsi bersama kami di frekuensi 90.1 MHz di mana jua anda berada. Terus memilih siaran kami dan akan terus bersama kami sehingga siaran kami tamat pukul 7 malam nanti. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain siaran. Jangan lupa 2 petang hingga 3 petang Zoom Hits dan 3 petang Berita Sandakan FM. Dan segmen santai nanti insyaAllah bersama dengan DJ Diman sehingga pukul 7 malam ya. Baiklah, sampai di sini tugasan saya. Terima kasih warga Sandakan. Edisi hari ini 15 Julai 2026. Bersama dengan 29 Muharram 1448 Hijrah. Okey, terima kasih semuanya. Sampai kita bersua lagi, teruskan kesetiaan anda bersama Sandakan FM. Bersamamu saya tinggalkan anda lagu kasih sayang untuk anda, Engkau Yang Kucinta, Acik Spin di Sandakan FM. Bersamamu. Assalamualaikum. Bye-bye.

Pagi. Variasi lagu yang terbaik di Sandakan FM. 90.1.

Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Guna Mentol Jimat Tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: disajikan makanan manis.
1: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Habis sudah pukul 2.38 minit petang. Masih lagi bertemakan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nur Lista. Okey, sebentar saja lagi kita akan bersama dengan rakan kami yang berada di Sandakan FM untuk sama-sama kita cuba dapatkan nak tengok talian okey kita untuk risap punian dalam silang budaya geng ronda cara kita gitu. Okey, tapi sebelum tu saya nak ucapkan selamat datang kepada pendengar-pendengar kita ni seperti Yana, Kak Skuda, ucapan buat semua pendengar Johor FM, juga buat suami akak tu hati-hati memandu, buat Nurul juga selamat bertugas, terima kasih. Okey, Cik Dalam Sport, selamat petang untuk semua sahabat-sahabat aku sayang. Untuk awek saya, Sharifah, untuk Wak Mon, Wak Na, Wan Terengganu, Wan Sarawak, Dian Highway, Puteri Idaman, Nasma Malik, Wak Nah, ataupun Jasmina Jonet. Untuk Dian Kubo, untuk JFM FC dan juga grup kawan.

0: kita boleh naikkan terus bibi kita. Okey, kita nak terus persiaran dengan rakan kami Syaf yang berada di Sandakan FM. Hello, yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hai, selamat petang Nurul.
0: Ya, yeah, selamat petang. Syaf sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat. Nurul, okey. Macam ceria jadi konti
0: tu kan? Saya sihat. Alhamdulillah sihat. Mungkin sebab cuaca kot. Sebab cuaca kat sini pun okey. Buat masa dia dalam seminggu ni okey. Alhamdulillah. Jadi dia mood konti tu dia lain sikit.
1: Oh, lain sikit. Eh? Kalau di mood di konti Sandakan FM lain pula. Semakin cerah tu cahaya, semakin mencurah-curah kami punya hati. Ha, gitulah.
0: Oh, gitu. Ha, sama lah. Kat sini pun cerah juga. Sana selalu hujan ke sekarang ni?
1: Tak lah. Memandangkan berapa hari kan? Ni cuaca panas ya kan? Tapi setakat ni okey lah.
0: Okeylah, samalah. Okey, sebenarnya kita akan bersiaran pada hari Sabtu ni pukul 3 petang. Betul. Dalam Sinang Budaya Geng Ronda Cara Kita. Dan saya juga nak tahu hari Sabtu ni siapa yang akan bertugas di Sandakan?
1: Hari Sabtu
0: DJ As, betul tak?
1: Betul, DJ As akan bersama dengan penyampai dari Johor FM kan untuk Sinang Budaya.
0: Ya, okey. Kalau di Johor FM kita akan bersama dengan DJ Hakim. Saya penerbit je. Tapi yang akan bertugas pada Sabtu ni adalah DJ Hakim.
1: Oh, maksudnya kita hari ini mewakili mereka kan?
0: Ya, kita mewakili mereka je. Maksudnya kalau macam hari Sabtu kita tak dapat keluar muka kita, tak apa, hari ini kita dah keluar lah.
1: Betul.
0: Dah keluar muka kita, dah keluar suara kita kan?
1: Akan datang Silam Budaya mungkin selepas ini kita pula ke udara.
0: Ya, mungkin kita doa sama-sama. Syaf, kalau kat sana kan memang bersiaran sama dengan kami. Kalau kami di sini macam saya di sini konti 6 jam tau, 12 tengah hari tadi sampai ke pukul 6 petang. Kalau di sana?
1: Oh, kalau Sandakan dia ada 3 segmen. Bermula pukul 6 pagi sampai pukul 7 malam. Jadi untuk segmen pagi 6 hingga 11 pagi. Lepas tu masuk pula segmen yang kedua 11 pagi hingga 3 petang. Dan seterusnya segmen yang terakhir 3 petang hingga 7 malam.
0: Oh, saya memang sampai pukul 7 malam sajalah.
1: Siaran Sandakan FM hanya sampai pukul 7 malam sahaja.
0: Oh, selepas 7 malam tu?
1: Selepas 7 malam kita akan pulang ke rumah masing-masing dan kita akan sambung siar ke Sabah FM.
0: Sambung siar ke Sabah FM.
1: Betul.
0: Okay, kalau macam kami sampai pukul 12, lepas pukul 12 tu kita akan sambung siar National FM lah.
1: Oh, okey. Sambung siar National.
0: Maksudnya Sabah FM yang 24 jam lah.
1: Betul.
0: Okey, lain perjalanan kita bersiaran.
1: Betul.
0: Saya ingat sama juga. Oh, okeylah. Tapi bagus juga kelainan. Jadi kalau nak dengar Sandakan sampai pukul 7, lepas tu lepas pukul 7 sampai pukul 6 pagi esok terus bersama dengan Sabah FM.
1: Betul.
0: Betul. Saya rasa siaran kita pun cantik hari ni. Jelas, terang dan nyata. Saya rasa kita harap hari Sabtu nanti pun macam ni jugalah.
1: Ya, kita harap berjalan dengan lancar. Jadi jangan lupa kepada semua pendengar Sandakan FM dan juga Johor FM untuk bersama-sama menerusi rancangan Silang Budaya hari Sabtu ini pukul 3 petang.
0: Ya, geng ronda cara kita. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih, Sam.
1: Ya, terima kasih. Bye. Waalaikumsalam.
0: Ya, itu dia rakan kami dari Sandakan FM. Kalau nak tahu lebih lanjut, sama-sama kita dengarkan hari Sabtu ni pukul 3 petang dalam Silang Budaya geng ronda cara kita. Terus kita dengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: Sebentar lagi Berita Sandakan FM. Berita Sandakan FM.
1: Fokus utama berita petang ini. Sabah sasar jadi hub pendidikan STEM di Malaysia Timur. Sandakan FM committed hasilkan drama radio lebih segar dan berkualiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurki Samad Kasim. Berita Sandakan FM 15 Julai 2026. Sabah menyasarkan untuk muncul sebagai hub utama pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Malaysia Timur. Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi Inovasi Sabah, Dato' James Ratib berkata, hasrat itu bakal direalisasikan menerusi cadangan penubuhan sebuah pusat STEM Sabah di Kota Kinabalu serta 24 cawangan di seluruh daerah. Langkah strategik dengan anggaran pelaburan RM195 juta itu bertujuan merapatkan jurang pendidikan serta memperluaskan akses teknologi moden kepada pelajar luar bandar dan pedalaman selaras dengan aspirasi Sabah Maju Jaya. Rangkaian pusat itu akan dilengkapi makmal kecerdasan buatan AI, robotik dan drone bagi melahirkan tenaga kerja mahir yang memenuhi keperluan ekonomi digital dan teknologi hijau. Dalam tempoh 5 tahun, inisiatif itu menyasarkan pelibatan 500 ribu pelajar, melatih 20 ribu guru serta melahirkan 500 syarikat pemula teknologi tempatan. Sandakan FM komited menghasilkan kandungan drama radio yang lebih segar, berkualiti dan dekat di hati masyarakat. Usaha itu digerakkan menerusi pencarian bakat baru yang mampu menyuntik kreativiti serta variasi dalam setiap naskah yang bakal ke udara. Penerbit drama radio Sandakan FM, Rosdi Muhammad Yusof berkata, stesen radio itu sentiasa berusaha menyediakan platform terbuka untuk mencungkil bakat tempatan yang unik. Seterusnya, memastikan industri seni lakonan suara terus berkembang dan kekal relevan sebagai medium inspirasi bersama para pendengar. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui dalam uji bakat pelakon drama radio di pejabat Sandakan FM. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Berita seterusnya. Kepentingan kewartawanan beretika dan berasaskan fakta bakal menjadi agenda utama Malam Wartawan Malaysia 2026 yang dijadual berlangsung di Ibu Negara Jumaat ini. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Akhbar Malaysia MPI Dr. Ainul Amriz Ismail menegaskan peranan kewartawanan berintegriti kini semakin kritikal demi mengekalkan kepercayaan rakyat. Khususnya dalam mendepani era lambakan maklumat dan teknologi kecerdasan buatan AI. Bertemakan Bilik Berita, Majlis Pengiktirafan Penuh Gilang Gemilang itu bakal dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selain penyampaian hadiah kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025 yang mempertandingkan 21 kategori, Perdana Menteri turut dijadual meraikan penulis buku terbitan khas MPI di sebalik tabir kerjaya wartawan. Berita cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang tiada hujan dan malam hujan di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 33 darjah Celsius. angin dari arah selatan, tenggara bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam. Ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Sabah sasar jadi hub pendidikan STEM di Malaysia Timur. Sandakan FM komited hasilkan drama radio lebih segar dan berkualiti. Berita disunting Mazdan Yunus, Salam Malaysia Madani.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Saya Fem bersama mu. Assalamualaikum. Saya bersama Malaysia. Selamat datang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Saya Fem bersama mu edisi Rabu untuk petang ini 15 Julai 2026 bersama dengan 29 Muharram 1448 Hijriah. 3 hingga ke pukul 7 malam nanti anda terus bertemankan saya DJ anda Iswadiman Syamsuddin. Memulakan hiburan kita pagi petang ini bersama dengan Adira. Ini dia ilusi untuk anda semua dalam Santai 37.

Webinar melalui media sosial Facebook Kolej Vokasional Sandakan ini bertujuan mempromosi pendidikan teknik dan vokasional serta pembelajaran sepanjang hayat. Selain memberi peluang kepada teknologi untuk berkongsi pengalaman sebenar, cabaran serta amalan terbaik di tempat kerja masing-masing. Justru maklumat lanjut mengenai webinar ini bolehlah menghubungi Teknologis Muhammad Fitrini Zamizani di talian 013-542-7362. 013-542-7362. Teruskan pertemuan kita petang ini bersama dengan dua buah lagu Hakim Rusli, What Can I Do For You. Ini dia Black featuring Tomok Rempuh untuk anda semua dalam Santai 37.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Petang-petang gini, kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Selamat datang di pertemuan dengan saya DJ anda Izwadi Man Syamsuddin. 3:27 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat petang Sandakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Menerusi frekuensi FM 90.1 ataupun menerusi penstreaman RTM Klik. Bermula soal pukul 5.50 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Program Gotong Royong Goro Mega dan Pelancaran Inisiatif Komuniti Bebas Denggi Combat peringkat daerah Sandakan akan diadakan pada 18 Julai 2026 ini di perkarangan Masjid Saidina Ali Abi Talib, Taman Mesra Sandakan, bermula soal pukul 6.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Objektif utama program Gotong Royong Goro Mega ini dan pelancaran inisiatif Komuniti Bebas Denggi Combat peringkat daerah Sandakan ini adalah untuk memperkasa penglibatan aktiviti komuniti dalam membanteras pembiakan nyamuk Aedes serta menurunkan kadar penularan kes demam denggi secara holistik. Manakala pelancaran inisiatif Combat bertujuan mengaktifkan jawatan kuasa Komuniti Bebas Denggi Combat peringkat daerah bagi memastikan tindakan pencegahan denggi dijalankan secara berterusan oleh komuniti setempat. Sehubungan itu, orang ramai yang berdiami kawasan berhampiran masjid berkenaan dijemput hadir beramai-ramai menjayakan program Gotong Royong Goro Mega dan pelancaran inisiatif Komuniti Bebas Denggi Combat peringkat daerah Sandakan ini. Bersama dengan Naim Nita, lampu hijau ini dia HyperX Impian dalam Santai 37.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Standby,
1: other Muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM, bersamamu.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita hamba yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang diangkat kedudukannya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين سورة البقرة آيات 222. Artinya, sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang-orang yang bertaubat dan sangat suka juga kepada orang-orang yang mensucikan diri. Sebagai manusia, tiada sesiapa pun yang terlepas daripada melakukan kesalahan dan dosa, tidak kira dosa itu dianggap kecil ataupun dosa itu dianggap besar. Tetapi apakah kesudahan dengan dosa tersebut? Adakah dengan dosa itu kita mendapat ampunan atau dengan dosa itu kita mendapat kemurkaan Allah? Sidang pendengar yang mulia, dosa kita sesama manusia sahaja jika belum selesai di dunia akan menjadi beban kita di akhirat. Bagaimana kita boleh mengabaikan tanpa merasa bersalah dengan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah, kasih sayang Allah itu melebihi kemarahan Allah Subhanahu wa taala, iaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mengatasi kemarahannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyeru hambanya agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, moga-moga kamu beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menerima segala taubat hambanya dan memaafkan semua keburukan hambanya. Dan orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tiada berdosa. Sidang pendengar yang mulia, ketahuilah bahwa taubat itu tidak sah tanpa empat perkara ini. Yang pertama, meninggalkan dosa yang dilakukan. Yang kedua, menyesal atas perbuatan dosa. Yang ketiga, berazam tidak akan kembali membuat dosa itu selama hayat di kandung badan. Yang keempat, mengembalikan hak hal pemiliknya. Orang yang sebenarnya bertaubat dari dosanya ada tanda-tandanya. Di antaranya seperti yang pertama, lembut hatinya. Yang kedua, dia akan banyak menangis. Dan yang ketiga, mudah bermuafakat. Dan yang keempat, meninggalkan rakan-rakan yang jahat yang membawa dirinya kepada keburukan. Yang kelima, meninggalkan tempat yang tidak betul atau yang selalu dicurigai. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan taubat kita taubatan nasuhah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita dan angkat derajat kita. Dan mudah-mudahan dengan pengampunan Allah dan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, pintu utama untuk kita mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Artinya, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka hendaklah kamu mengikuti aku, iaitu mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah dan akan diampunkan dosa kamu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita sama-sama berusaha untuk mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghidupkan sunnah baginda Nabi sallam, agar kita dicintai oleh Allah dan diberikan pengampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Thank you.

Ibu Rabu sama dengan tim featuring Van Sam Bang Fest, lagu yang berjudul Mencari Sinar, terus membawa kita ke pukul 3.54 minit petang. InsyaAllah 4 petang nanti kita akan ikuti berita Sabah FM.

0: Sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang tepat pukul 4 petang.
1: Santai. 3 petang hingga
0: Seragam FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat petang sentakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Seragam FM bersamamu edisi Rabu untuk petang ini. 15 Julai 2026 bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijriah. Terus bertemu dengan saya DJ anda Iswadiman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Pada anda yang santai minum petang bersama dengan keluarga anda, sama santai minum petang bersama dengan jiran-jiran anda, rakan-rakan anda ataupun bersama dengan anak-anak anda. Anda yang sedang dalam pemanduan, selamat dalam pemanduan. Kami ucapkan kepada anda doa kami, semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat. Mungkin ada yang dalam pemanduan jauh dari Sandakan menuju ke Tawau, ke Lahadatu, ke Sempurna, ke Kunang maupun ke Beluran, ke Kinabatangan, ke Telupit, ke Tongod ataupun ke Ranau dan ke Kota Kinabalu. Dan kepada anda yang baru saja nak memulakan perjalanan jauh anda, pastikan anda memeriksa dahulu kenderaan anda, sistem brake, clutch, steering anda berada dalam keadaan yang baik agar tidak mengundang sebarang kebahayaan ketika anda sedang memandu dalam perjalanan jauh nanti. Oh ya, kepada kakak-kakak kita, mungkin ada yang termenung panjang di veranda rumah ataupun di kaki lima. Hari ini bukan hari Isnin, bukan goyang kaki lima. Hari ini seawal pukul 5.20 petang nanti, kita ada rancangan Tular Bah, Tular di media sosial, hangat di udara, yang diterbitkan oleh rakan segar Sasnita Sulaiman. Akan saya sampaikan hingga ke pukul 6 petang nanti. Mungkin ada yang ketika ini sedang termenung sambil mendengarkan RTM Sandaka ataupun Seragam FM di frekuensi FM 90.1 ataupun menerusi penyelaman RTM Klik. Memikirkan apakah juada yang dari masa malam nanti. Oke, jangan pikir lama-lama, jangan tunggu lama-lama. Apa saja bahan lauk pauk yang ada dalam peti sejuk, keluarkan semua masalah sesedap mungkin untuk santapan keluarga tercinta anda. Meneruskan pertemuan kita petang ni bersama dengan dua buah lagu Rizwan, Adakah Ini Mimpi. Ini dia Seventeen yang telah merelakanmu. Untuk anda semua yang dalam Santai 37.

kita chill-chill saja. Habis kerja,

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lebih info, lebih hiburan. Santai.
2: Selamat so, FM bersama mu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat petang sandakan 4.11 minit petang. Kadang-kadang kita menanti, kita menyaksikan gambar orang terpampang tergantung di dinding di sebuah rumah, terpampang di tembok besar. Oh, kita simpan di dalam dompet. Mungkin ramai yang tak mengetahui, mungkin suatu hari nanti kita juga akan menjadi seseorang di dalam sekeping gambar yang hanya tinggal kenangan yang disaksikan oleh anak cucu kita. Gambar itu mungkin dikongsi di media sosial. Orang yang akan mengucapkan takziah mengenang jasa dan berkongsi kenangan. Mungkin sehari, mungkin dua hari, mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin sampai setahun. Saudara Mara akan terus bercerita tentang kita untuk beberapa ketika. Minggu, mungkin lebih sedikit, ada yang mungkin dua minggu, ada yang mungkin sebulan, ada yang mungkin tiga bulan, ada yang mungkin sampai ke setahun. Kemudian kehidupan akan berjalan seperti biasa. Kerja akan mencari pengganti. Kursi yang kita duduki akan diisi oleh orang lain. Tugas yang kita pikul, betapa payahnya pun akan diteruskan oleh orang lain. Bukan kerana kita tidak penting, tetapi begitulah kehidupan. Siapa yang benar-benar tidak berganti? Jadi jangan korbankan kesihatan, keluarga dan kebahagiaan semata-mata kerana mengejar sesuatu yang akhirnya akan tetap bergerak tanpa kita. Mesejnya satu saja, bekerjalah dengan ikhlas. Berikan yang terbaik, tetapi jangan lupa untuk hidup, meluangkan masa bersama insan tersayang, menjaga kesihatan dan menghargai setiap hari yang masih dipinjamkan. Itulah kata-kata yang mungkin saya boleh kongsikan bersama anda. Satu hari kita juga akan jadi gambar. Hiburan diteruskan lagi bersama dengan dua buah lagu Hana Delisha. Esok masih ada, ini dia Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. 4.13 minit petang, Terkena FM bersamamu.

menghargai anak kita kerana mereka adalah anugerah yang tidak ternilai harganya. Selalu beri pujian ikhlas. Galakkan anak melakukan yang terbaik. Beri hadiah atas kejayaan anak walaupun kejayaan kecil. Selalu beri pelukan dan ciuman. Sekali-sekala, puji anak di depan orang lain. Hadirkan diri pada acara pertandingan atau peraduan disertai anak agar mereka berasa dihargai. Anak adalah masa depan negara.

kenangan di Seragen FM.

0: Santai Kenangan. Kenangan.
1: Assalamualaikum sahabat hang Malaysia. Sahabat Sandaka, terima kasih beranda yang masih lagi setia bersama kami di Sandaka FM bersamamu. Ini si Rabu untuk petang ini 15 Julai 2025 bersama dengan 29 Muharram 1448 Hijriah. Baru berlalu berita Sabah FM yang disampaikan oleh Wahid Abdullah. Okey, satu info dibawakan kepada anda, pasukan simpanan tentera laut PSDL Sandakan akan mengadakan pengambilan bakal pegawai dan prajurit muda PSSDL di MCD 2 2026 pada 25 Julai 2026 ini di bangunan PSDL Sandakan. Rumah Angkatan Tentera Arkad Taman Samudra Batu 5 Sandakan. Dan maklumat lanjut mengenai pengambilan pegawai dan prajurit muda PSSDL di MCD 2 2026 ini bolehlah menghubungi talian 010-583-8927. Saya ulangi 010-583-8927. Bersama dalam Sata Kenangan ini dia Akasha Cahayati. Sebelum itu dengarkan dulu Andy Lau, Shanghai Ban untuk anda semuanya dalam Santai Kenangan.

Sekarang FM bersama Mu. Assalamualaikum. Selamat datang Malaysia. Selamat datang ke Nakasha. Lagu yang berjudul Cahaya Hati. Sebelum itu bersama dengan Andy Lau, Shanghai Band. Kalau cakap mengenai Shanghai Band atau lebih dikenali dalam pasaran tempatan sebagai The Band, merupakan salah satu siri drama Hong Kong paling ikonik terbitan TVB yang pernah mencetuskan fenomena besar apabila disiarkan di kaca televisyen Malaysia, khususnya menerusi TV2 RTM sekitar era 1980-an dan awal 1990-an. Dan secara ringkasnya, drama ini mengisahkan tentang perebutan kuasa, kesetiaan, persahabatan dan cinta tragis berlatar belakangkan dunia gangster di Bandaraya Shanghai era 1920-an. Memang menarik cerita tersebut. Nantikan pukul 5 petang untuk mengikuti utama 5 petang yang disambung siar dari Pusat Berita Radio Kota Media Angkasa Puri. Bersama dengan finalis Bintang RTM 1985 Azian Mazwan Safwan, berterima budi untuk anda semua dalam Santai Kenangan.

0: tindakan tegas termasuk pengusiran serta-merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dijalankan semua agensi berkaitan berhubung isu pengoperasian Network School di Forest City, Gelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak ikhtiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini, semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Ketahanan rangkaian telekomunikasi negara sedang dipertingkat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, bagi memastikan pengguna menikmati sambungan yang lebih stabil meskipun menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara jendela. Jelasnya, kesemua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera.
2: Sebagai usaha untuk mengawal kejadian gangguan perkhidmatan akibat vandalisme dan juga kecurian, MCMC dan juga pemberi perkhidmatan terus memperkukuh infrastruktur komunikasi melalui pelaksanaan jaringan lewat link redundancy dan penyediaan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko ataupun single point of failure serta menaik taraf kemudahan sokongan seperti sistem jana kuasa sandaran. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan daya tahan rangkaian dan juga memastikan kesinambungan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan pada mana-mana bahagian rangkaian.
0: Sementara itu, Tio memaklumkan rang undang-undang RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini bagi mempertingkat keselamatan infrastruktur komunikasi negara. Jelas beliau, pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bertujuan memastikan kerangka pemberian perkhidmatan sejagat kekal relevan. Pindaan itu juga bagi memastikan kerangka berkenaan mampu menangani cabaran lanskap komunikasi dan multimedia yang semakin kompleks.
2: Rakyat sebagai pengguna akhir berisiko berdepan gangguan perkhidmatan, pelanggaran keselamatan, kebocoran data, penyalahgunaan akses, gangguan kepada sistem kritikal dan ketidaktentuan kesinambungan perkhidmatan sekiranya inisiatif yang melibatkan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi tidak diselaras dan dikawal selia dengan sewajarnya.
0: Tony Ching. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra sedang menilai potensi pembangunan program tenaga nuklear secara berperingkat menerusi Malaysia Program Office for Power Electricity Reform Corporation. Penilaian itu bertujuan melihat kesesuaian tenaga nuklear sebagai sumber penjanaan elektrik jangka panjang negara. Timbalan menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, sebarang keputusan mengenai pembinaan loji jana kuasa nuklear hanya akan dipertimbangkan selepas semua prasyarat berkaitan dipenuhi.
3: Kerajaan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited untuk mempercepatkan peralihan sektor tenaga negara ke arah sistem tenaga yang lebih bersih, berdaya tahan dan mampan. Di samping memastikan prinsip trilema tenaga iaitu jaminan bekalan tenaga, kemampuan kos dan kelestarian alam sekitar terus dipelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Penjimatan perbelanjaan rakyat lebih 200 juta ringgit berjaya dicapai menerusi program jualan ramah madani PJRM sepanjang tahun ini sehingga 13 Julai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu direkodkan menerusi lebih 21 juta transaksi yang dilaksanakan menerusi program berkenaan. PJRM bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut membantu usahawan serta rakan strategik yang terlibat.
4: KPDI telah melantik 2,695 rakan strategik dan daripada jumlah ini, 606 merupakan kedai-kedai runcit yang melaksanakan program Jualan Rahmah. Berbanding tahun lepas, jumlahnya ialah 212. Jadi kita telah melipat gandakan jumlah kedai-kedai runcit yang menjadikan rakan strategik dan melaksanakan program Jualan Rahmah. Dan di samping itu juga 35 koperasi juga terlibat di dalam melaksanakan menjadi rakan strategik melaksanakan program Jualan Rahmah.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
5: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So, haiwan ternakan dia akan mengalami stres haba kat situ. So, bila berlakunya stres haba, so pengeluaran susu contohnya pada tunggu ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada telur ayam dan ianya memberi kesan kepada pertanian.
0: Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan isu kepenatan tidak akan menghalang misi pasukannya menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menentang England pukul 3 pagi nanti. Walaupun terpaksa mengharungi 3 aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan, Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atlanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, 3 kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala 6 cedera. 3 anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang Perkapalan Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi ADNOC Logistics and Services mengesahkan 2 kapal tangki minyak mentah kendalian syarikat itu terkena peluru ketika transit di Selat Hormuz. Penularan penyakit kulit termasuk cacar air memburukkan penderitaan kanak-kanak di Gaza. Lebih 10,000 kes direkodkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang berlarutan. Pengarah Jabatan Kecemasan Kompleks Perubatan Al-Shifa, Dr. Munir Al-Shakrid berkata peningkatan kes itu didorong oleh keadaan di penempatan sementara yang sesak, cuaca panas serta kekurangan zat makanan, selain sistem imun yang lemah dan kekurangan langkah pencegahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usir segera warga Israel berstatus dui kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Selamat datang bersama semua. Assalamualaikum. Selamat datang Malaysia. Selamat datang. Saya akan kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 edisi Rabu untuk petang ini. Kepada anda yang baru saja menamatkan tugasan anda untuk edisi Rabu 15 Julai 2026, 29 Muharram 1448 Hijriah. Tahniah anda sebagai seorang tugas yang berdedikasi. Dapat menyelesaikan tugas sepanjang hari ini yang dipertanggungjawabkan kepada anda. Saya menanamkan dalam hati anda, saya seorang yang menjalankan amanah. SYMA. Bersama dalam Santai 37, juga bersama dalam Santai Kenangan. Kalau kita bercakap mengenai kenangan, kita cuba melupakan masa lalu. Namun ada hari, lagu, tempat ataupun tari yang akan menghidupkan semula kenangan itu. Itu bukan bermakna kita gagal untuk terus maju ke hadapan. Sememangnya memori, sememangnya begitu. Yang penting jangan biarkan masa lalu terus mengawal hidup kita hari ini. Wow, kata-kata yang ingin saya sampaikan kepada anda yang mungkin dalam kesesakan lalu lintas. Selamat dalam perjalanan kami ucapkan kepada anda. Anda yang baru tiba di rumah disambut riang oleh anak-anak anda, isteri ataupun suami tercinta. Tahniah. Anda yang masih lagi menjalankan tugas, mungkin sebagai seorang penjawat awam, persekutuan ataupun negeri, ataupun dalam sektor swasta, teruskanlah tugas anda dengan penuh berintegriti. Jalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah yang dipikul. InsyaAllah anda akan menerima rezeki yang halal daripada Allah SWT. Pukul 5.20 minit petang untuk bersama dalam rancangan Tular Bah, Tular di Media Sosial, Hangat di Udara. Bersama dengan lagu yang cukup popular suatu ketika dahulu, Fatwa Orang Tua, dinyanyikan sebulan oleh Tri Suaka untuk anda dalam Santai 37.

0: Radio.com dari seluruh negara. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.
1: Sangat fair bersamamu, tular bah, tular di media sosial, hangat di udara. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat petang, selamat datang kembali meneruskan pertemuan kita. Menerusi 137 edisi Rabu untuk petang ini, 15 Julai 2026, 29 Muharram, 1448 Hijriah. Memulakan rancangan tular bah, tular di media sosial, hangat di udara. Kita akan bercakap mengenai Piala Dunia FIFA 2026. Yang mana Piala Dunia FIFA 2026 kini telah pun memasuki kemuncak saingan. Dan setakat ini, Spanyol berjaya melangkah ke pentas final ataupun ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir. Wow, kesiannya Perancis. Satu lagi tempat ke final pula bakal ditentukan menerusi perlawanan antara England dan Argentina. Siapa yang akan menang akan bertemu Spanyol dalam perlawanan akhir yang akan dijadualkan berlangsung pada 19 Julai 2025 di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Syarikat. Pastinya akan menjadi pertanyaan, pasukan manakah menjadi pilihan anda untuk muncul juara Piala Dunia 2026? Adakah Spanyol akan menjulang trofi atau England atau Argentina akan mencipta sejarah? Memangnya Piala Dunia FIFA 2026 tular di media sosial, hangat di udara. Hangat juga di kedai-kedai kopi, hangat juga di pejabat-pejabat, pejabat awam negeri.

Ketuaan ataupun di sektor swasta kita. Bukan saja kaum lelaki, malah ibu-ibu, anak-anak sekolah juga sering memperkatakan mengenai Piala Dunia FIFA 2026. Ada di antara pelajar-pelajar kita mungkin menangis kerana pasukannya kalah. Ada yang menyokong Helen, tapi Helen pun kalah. Ada yang menyokong Cristiano Ronaldo, tapi Ronaldo pun kalah. Cristiano Ronaldo pun kalah. Begitulah kata orang, bola itu bulat. Apa-apa pun boleh jadi. Dan setakat ini, Spanyol berjaya melangkah ke pentas final ataupun ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir. Dan seterusnya England akan menentang Argentina. Siapakah ataupun pasukan manakah yang akan menempah tiket ke pentas akhir Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menentang Spanyol pada 19 Julai 2026 ini di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Syarikat. Okey, kongsikan pandangan anda di ruangan komen Facebook Seragam FM bersamamu atau hantarkan WhatsApp kepada kami di talian 019-589-5858.

0: Assalamualaikum.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi? Ikuti Tular Bah, segmen yang menghimpunkan cerita, trend dan isu semasa dalam satu kupasan santai dan berinformasi. Dengarkan Tular Bah setiap hari Rabu pukul 5.20 petang hanya di Salakan FM bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.
0: Salakan FM bersama. Assalamualaikum, selamat datang Malaysia. Selamat datang, sedangkan baru berlalu Shakira la Brazil. Juga bersama dengan Ricky Martin, The Cup of Life, La Copa de la Vida. Terus membawa agar kita ke pukul 5.35 minit petang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Salakan FM bersamamu. Masih lagi kita boleh move on mengenai Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol berjaya melayakkan diri ke pentas akhir selepas menewaskan Perancis 2-0 pada aksi separuh akhir. Tular di media sosial, hangat di udara. Spanyol dengan pemain utamanya Yamal dan juga Rodri. England pula akan menyerang Argentina. Penyerangnya Harry Kane dengan Bellingham. Adakah mereka ataupun England berjaya menundukkan Argentina? Berjaya menundukkan Messi dan juga penjaga golnya Martinez. Tidak macam Haaland yang telah pun terkeluar. Sabar. Sabar Norway. Kita nantikan antara England dan Argentina. Apakah ataupun yang manakah pasukan antara dua pasukan ini yang akan menentang Spanyol pada perlawanan akhir pada 19 Julai 2026 di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Syarikat. Okey, kita tinggalkan Piala Dunia FIFA 2026. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara. Naik keputusan pilihan raya negeri PRN Johor 2026 yang baru berlalu, yang terus menjadi topik hangat di media sosial. Orang mana orang ramai membincangkan prestasi parti-parti yang bertanding, kemenangan di beberapa kerusi penting serta kesan keputusan tersebut terhadap lanskap politik negara. Dan ramai penganalisis, pakar penganalisis yang bertauliah, dan pakar juga, ramai juga pakar penganalisis yang tak bertauliah di media sosial untuk melihat keputusan ini sebagai antara petunjuk awal jelang PRN Negeri Sembilan yang akan diadakan pada 1 Ogos 2026. Hari penamaan calon pada 18 Julai ini, manakala hari mengundi awal pada 28 Julai 2026. Cakap pasal PRN Sabah, lama dah berlalu. Sekarang PRN Johor baru berlalu menjelang PRN Negeri Sembilan yang akan diadakan pada 1 Ogos 2026. Bersama dengan Eraman Hassan, semoga berjaya. Ini dia Liza Hanim, biarlah aku pergi.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: bersiar di media sosial hangat di udara.
1: Selamat pagi bersama semua. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat datang. Tular batular di media sosial hangat di udara. Tadi saya teropong-teropong dari konti Sangat FM. Nampaknya ramai abang-abang kita, kakak-kakak kita yang baru saja pencen semalam. Menari tarian Bob Yeye di dalam kenderaan. Dengarkan lagu Eraman Hassan. Semoga berjaya dan juga Liza Hanim. Biarlah aku pergi. Wow, hebat ya bang. Kakak di sebelah jeli. Wah, abang santai menari. Apapun mungkin ada yang di rumah, goyang kaki lima. Sambil-sambil mendengarkan kami di frekuensi FM 90.1 Sangat FM bersamamu. Apapun masih lagi tak boleh move on mengenai Piala Dunia FIFA 2026 ini. Yang mana FIFA 2026 kini memasuki kemuncak saingan. Kawan saya kata, mampukah penjaga gol Argentina Martinez menahan asakan penyerang England Harry Kane dan Bellingham? Dan adakah Messi mampu menembusi gawang England yang dikawal oleh penjaga golnya Jordan Pickford? Wow, macam pengulasukan bola sepak sudah. Itulah. Kalau petang-petang begini, kita cuba melupakan masa lalu. Namun ada hari, lagu, tempat ataupun tari menghidupkan semula kenangan lalu kita. Itu bukan bermakna gagal untuk terus maju, untuk terus ke hadapan ataupun move on. Sememangnya itu adalah memori yang sukar untuk dilupakan. Apa yang penting, jangan biarkan masa lalu kita terus mengawal hidup kita hari ini. Okay, untuk perlawanan England dan juga Argentina, kita nantikan pada 19 Julai 2026 di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Syarikat. Alah, abang masih tak boleh move on dengan Piala Dunia FIFA 2026. Itulah namanya, tular. Tular di media sosial, hangat di udara. Okay, seterusnya kita dah cakap mengenai AI Voice Game. Juga tular di media sosial, hangat di udara. Satu lagi topik yang sedang hangat diperkatakan di media sosial, yaitu AI voice scam atau penipuan menggunakan suara yang dijana oleh kecerdasan buatan AI. Yang mana dengan perkembangan teknologi hari ini, penjenayah kini mampu menghasilkan suara yang hampir menyerupai suara seseorang. Selain itu, elakkan berkongsi maklumat pribadi seperti nombor kad pengenalan, nombor akaun bank, kod OTP atau kata laluan kepada mana-mana pihak yang tidak dikenali. Kerana teknologi AI memangnya memberi banyak manfaat kepada kehidupan seharian. Namun, dalam masa yang sama, dia juga boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh itu, bersama-samalah kita perlu lebih berwaspada dan sentiasa membuat semakan sebelum mempercayai sesuatu panggilan ataupun mesej yang disampaikan kepada kita ataupun mesej yang ditularkan melalui aplikasi WhatsApp. Kalau suara tu sedap sangat, tidak apa ini. Aduh, kalau dengar. Oh iya. Okey, 5.47 minit petang. Terima kasih kepada anda yang terus setia bertemankan saya, DJ anda Iswadi Man Syamsuddin, hingga ke pukul 7 malam nanti. Selamat minum petang, selamat santai bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak anda. Mungkin minum kopi O, mungkin minum teh O. Kalau di sebelah Sabah, orang panggil teh susu ataupun teh si, ataupun teh O Peng, ataupun teh si Peng, ataupun kopi O Peng. Kopi oping, kopi susu, kopi susu kau, kopi susu pok. Semua itu ada maknanya. Minum-minum petang sambil makan pisang goreng ataupun apam balik. Wah, sedapnya. Kita teruskan lagi pertemuan kita menerusi dua buah lagu untuk petang ini bersama dengan kumpulan Siar Kecita dan Air Mata. Ini dia Wings. Lagu yang berjudul Sayap Ilusi untuk anda semuanya di Sandakan FM bersamamu.

FM. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara.
1: Panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 6 petang.
2: Kenangan mengusik jiwa.

Assalamualaikum, selamat datang Malaysia. Selamat datang sendakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sungai FM bersamamu. Santai 37 diteruskan lagi untuk jam yang terakhir, 6 hingga ke pukul 7 malam nanti. Dan bagi anda yang sedang memandu pulang dalam kepekatan trafik waktu senja ini, cuba pandang sekejap ke langit di luar sana. Mungkin kelihatan indah. Namun ada satu pesanan ringkas yang ingin saya sampaikan atau titipkan kepada anda. Mengenai senja, senja adalah bukti nyata bahawa apa-apa saja yang bermula pasti akan berakhir. Penat lelah anda bekerja dari pagi tadi, cabaran dan tekanan yang anda hadapi sepanjang hari ini, semuanya akan selesai apabila senja melabuhkan tirainya. Dan apa yang pasti, jangan mengalah dengan hari ini, kerana esok matahari yang sama akan terbit semula, bawa sejuta harapan baru. Pandu cermat, jiwa selamat, ingat orang yang tersayang di rumah. Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, waktu solat fardu maghrib bagi kawasan sendakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 6.28 minit petang nanti.

0: menyajikan makanan manis yang berlebihan akan menjadi ketagih pada makanan yang manis, mengalami masalah obesiti dan penyakit, menjadi hiperaktif dan hilang fokus, mengalami masalah karies gigi dan gusi, perkembangan deria rasa akan terganggu, sukar memupuk dan mempraktikan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk pembesaran yang sihat pada kanak-kanak.
1: Santai Kenangan setiap hari 4:30 minit petang hingga 7 malam.
2: Mengapa kau tak setia dalam percintaan?
1: Santai Kenangan.

Santai Kenangan. Santai Kenangan.

hargai anak kita kerana mereka adalah anugerah yang tidak ternilai harganya. Selalu beri pujian ikhlas. Galakkan anak melakukan yang terbaik. Beri hadiah atas kejayaan anak walaupun kejayaan kecil. Selalu beri pelukan dan ciuman. Sekali-sekala, puji anak di depan orang lain. Hadirkan diri pada acara pertandingan atau peraduan disertai anak agar mereka berasa dihargai. Anak adalah masa depan negara.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh saudara Abdul Rahman Abbas. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Hud ayat 114 hingga 117. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh saudara Muhammad Nasaruddin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu pada dua bahagian siang, pagi dan petang. Dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya dari waktu malam, sesungguhnya amal-amal kebajikan, terutama sembahyang, menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Well,

Dan sabarlah wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah. Kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

Maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah diminasakan dahulu daripada kamu itu, orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitik beratkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka, dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa.

dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri.

Kembali meneruskan pertemuan kita menerusi segmen Santai 37 untuk petang ini. Dah pun pukul 6.41 minit petang. Lebih kurang 19 minit saja lagi kami akan bersiaran bersama anda. Untuk hari ini, Rabu 15 Julai 2026 bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijriah. Lalu lagu ataupun medley selawat dari kumpulan Intim. Sebelum itu telah pun berkumandang azan maghrib pukul 6.28 minit petang tadi. Dan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7.43 malam nanti. Teruskan lagi pertemuan kita bersama dengan dua buah lagu Ramla Ram Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Ini dia Exist Salju di Danau Rindu. Untuk anda semuanya dalam Santai Kenangan Santai 37.

Terima kasih bersama Moon. Apa yang bertemu kita menerusi Santai 37 edisi Rabu untuk petang ini 15 Julai 2026 29 Muharram 1448 Hijriah berakhir di sini. Dapun pukul 6.52 ni petang. Sesungguhnya kami telah menyampaikan pelbagai informasi kepada anda, juga telah pun menyalurkan maklumat-maklumat terkini yang boleh kita kongsikan dari semasa ke semasa, dan juga menyiarkan lagu-lagu hiburan sebagai hiburan kita bersama untuk hari ini Rabu. Dan sesungguhnya yang terbaik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang sebaliknya daripada diri saya sendiri selaku menyampaikan anda, Iswadiman Syamsuddin bertemankan rakan penolong jurutera bertugas Azir Ibin. Salam hormat, salam bahagia, salam ceria, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7.05 minit malam. Apa cerita anda malam ni? Okey, baik. Untuk kata-kata hari ini, kekal positif dan sentiasa bersyukur. Hati yang tenang akan lebih mudah melihat hikmah di sebalik setiap peristiwa. Apabila kita memilih untuk melihat kebaikan, setiap cabaran menjadi ruang untuk kita belajar. Dan setiap ujian menjadi penguat jiwa. Dan setiap nikmat yang kita perolehi menjadi alasan untuk kita terus menghargai kehidupan ini hari demi hari. Jadi ingat, kekal positif dan sentiasa bersyukur. Semoga kita terus kuat untuk menghadapi perjalanan hidup ini. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bagus.

0: pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
1: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium labuan yang bukan biasa-biasa tu?

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Ya, di rantai di gelang rindu. Malam ni siapa yang rindu siapa? Okey. Baik, kita kabarkan berita kepada rakan ataupun keluarga kita. Bagaimana keadaan kita hari ini, kan? Macam yang mula-mula tadi, yang manis-manis, yang indah-indah saja untuk kita kabarkan. Okey, baik. Kalau kita nak memaafkan, kita tak mengapa kita maafkan saja, bukan kerana mereka sentiasa benar, tetapi kerana hati kita ni lebih berharga untuk dipenuhi dengan ketenangan daripada menyimpan dendam. Jangan sesekali menyimpan dendam, kan? Memaafkan bukan bererti kita melupakan, tetapi memilih untuk melepaskan beban agar jiwa terus saja tenang dan hidup melangkah dengan lebih bahagia tanpa sebarang dendam di hati. Okey, baik. Untuk keadaan cuaca pada malam ni untuk daerah Kota Kinabalu dan kawasan yang sekitar dengannya, pada malam ni hujan di beberapa tempat dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius. Dan kepada anda yang ingin kongsikan keadaan cuaca di tempat anda, jangan lupa kongsikan kepada kami di Sabah FM 019-490-4848. Baik, kita terus layan Sabah FM dalam simfoni tetap di hati.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Bersama anda di Simfoni Sabah FM. Tetap di hati.
1: Terima kasih kepada anda yang terus ikuti kami melalui frekuensi 89.9 dan terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega. Kamu Safir. Sabiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
2: Awau 95.7 FM.

Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari

0: Sabah FM. Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia layan Sabah FM bertemankan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 15 Julai 2026. Di mana keberadaan anda ketika ini, sudah sampai di rumah? Kalau anda dalam perjalanan yang jauh, pastikan micro sleep boleh berlaku hanya dalam beberapa saat saja. Namun kesannya mampu mengakibatkan kemalangan yang serius. Siapa yang menguap-nguap ketika ini kan? Matanya layu-layu sudah yang sedang memandu ketika ini. Dapatkan rehat dan tidur yang mencukupi. Berhenti berehat setiap 2 jam atau setiap 200 kilometer. Elakkan memandu ketika terlalu letih ataupun mengantuk kan? Menguap beberapa kali. Yang kawan sebelah tu, yang orang kata yang sedang membawa kereta tu kan, nengok mengantuk ini kan. Jika mengantuk, hentikan kenderaan di kawasan yang selamat dan tidur seketika sebelum meneruskan perjalanan. Jangan paksa diri untuk terus memandu. Beberapa saat terlelap sudah cukup untuk mengubah segalanya. Okey, baik. Simfoni Tetap di Hati untuk malam ini, pada pukul 8.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan Muzik RTM Sabah. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix,
3: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hilir-hilir cantik.

0: dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Anda sedang mendengar Sabah.

kami tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya, malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Wakaf anda bersama ASNB. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ha, ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafail Muhammad Idarji.
2: Tiru akhlak Nabi jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UN.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 15 Julai 2026. Baik, untuk kata-kata hari ini, kekal positif dan sentiasa bersyukur. Ella doakan moga hari ini dan hari seterusnya kita semua kekal bersemangat dan sentiasa bersyukur. Tidak semua yang berlaku mengikut kehendak kita, betul tidak? Namun setiap ketentuan pasti membawa pengajaran dan kebaikan. Oleh itu, kekal positif dan sentiasa bersyukur. Baik, sampai di sini saja Ella bersama dengan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang. Wih, bukan nampak dia tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Benz dulu tu.
3: Nah.
2: Ha, SEO.
4: Okey, dengar tu jalan Benz dulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya, Ben Zulu.
4: Saya, Aisyah.
5: Dan saya, 7 Jekli. Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
2: Jangan lupa pakai tali pegang peda.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang signal.

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

Selamat malam, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Sabah FM di mana juga anda berada. Rancangan Bakat Hype ada di mana-mana saja bah. Akan bertemankan anda setiap minggu. Dan kali ini bersama dengan kami, Angel, yang akan bersiar selama 30 minit. Okay? Menerusi Sabah FM Bagus Bah. Sebelum kita perkenalan dengan lebih dalam dengan Angel, mari kita dengar dulu lagu pertama dia, yaitu Kitino Masoko yang dipopularkan oleh Dabrasya. Dipersilakan.

0: macam angel. Kau betul-betul macam kau mau menangis sudah di hujung tu. Okey, tenang dulu. Merah sudah muka dia. Macam kau sedang tahan nangis. Sedihkah ini lagu pagi kau?
1: Sedih.
0: Apa yang sedih?
1: Yang apa tu?
0: Apa yang kau rasa sedih dalam itu lagu? Macam di hujung tu kau menangis sudah. Terus kau tengok saya lagi.
1: Feminine lah.
0: Okey. Terima kasih kerana mendendangkan lagu Hitino Masoko. Seperti mana pendengar-pendengar radio kita. Bakat Hype ini kan sebenarnya membawa bakat-bakat yang baru. Yang belum orang tahu lagi. Contohnya Angel. Angel ni dikira macam sedang mau berkecimpung di dalam industri muzik Sabah. Jadi sebab itulah bakat Hype ini diadakan untuk bagi mereka peluang-peluang yang berbakat tetapi belum ada platform, maka terhasillah bakat Hype ini untuk mereka. Contohnya hari ini adalah Angel. Alright. Alright, Angel, sebelum kita pergi next song, boleh Angel perkenalkan diri?
1: Nama saya Angel Tahot Fred. Saya berumur 13 tahun. Saya bersekolah di SMK Dato' Peter Mojuntin.
0: Angel, sebelum tu kan saya mau tanya juga, dari bila Angel start mula melibatkan diri dalam nyanyian ini?
1: 6 tahun lagi.
0: 6 tahun lagi. Ya. Jadi mari kita teruskan dengan lagu kedua Angel yang dipopularkan oleh Adi Banor, Terlalu Istimewa.

0: Kita baru saja dihiburkan dengan lagu Terlalu Istimewa. Buat pendengar-pendengar setia Sabah FM, di sini kami ingin menyatakan objektif Bakat Hype sekali lagi, di mana kami membawa bakat-bakat baru ke rancangan kami ini dan juga memberi platform agar mereka dapat menonjolkan lagi dan mengasahkan lagi bakat mereka. Baik, Angel, selain menyanyi lah kan, rasa-rasa apa lagi bakat kau?
1: Berenang.
0: Dari bila umur kau berenang?
1: 6 tahun juga.
0: 6 tahun juga? Yeah. Semua kau start dari 6 tahun. Menyanyi 6 tahun, berenang 6 tahun. Kau suka berenang lah.
1: Iya. Yeah.
0: Pernah wakil apa-apa macam dalam sukan renang ni kan? Pernah wakil mana-mana kah?
1: Pernah wakil sekolah aja lah.
0: Pernah wakil sekolah. Sampai di mana? Peringkat apa?
1: Peringkat daerah lah.
0: Daerah. Yeah. Selain daripada berenang, apa lagi sukan yang kau suka main?
1: Volleyball gitu.
0: Berenang, volleyball. Atlet lah juga kan Angel ni. Memang dari 6 tahun sampai lah sekarang ni. Jaga makan kah?
1: Ya, adalah sikit-sikit.
0: Makan tidak boleh dipisahkan. Oke, guys, makan itu penting.
1: Penting.
0: Tapi jaga sikit-sikit tuh maksudnya tuh ada juga depresi seimbang lah kan. Oke, Angel. Baiklah, mari kita teruskan berhibur dengan lagu yang bertajuk The Power of Love yang dipopularkan oleh Celine Dion.

0: Angel sambil duduk sambil nyanyi lagi.
1: Angel menyanyi ini selain daripada ada berenang punya exercise, Angel buat juga exercise yang lain untuk vokal lah ya. Kan? Contohnya apa?
2: Saya exercise dari YouTube gitulah.
1: Wow, kau menari-menari sambil menyanyi kan deh?
2: Iya.
1: Alright, itulah lagu The Power of Love, betul-betul power pada malam ini. Kepada semua pendengar radio, bolehlah menonton video Bakat Hype melalui Facebook page Hiburan dan Muzik. Di sana kami juga akan memaparkan video-video rakaman Bakat Hype kami. Ada upload dari episod pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Alright, terima kasih diucapkan kepada semua yang masih lagi bersama-sama dalam rancangan Bakat Hype. Bersama kita di sini Angel. Jadi sebelum kita pergi berborak lagi dengan si Angel, saya juga ingin memperkenalkan pengiring musik kita hari ini, Jali. Jali merupakan pemain gitar combo RTM Sabah dan terima kasih kerana mengiringi Angel hari ini. Angel sebenarnya sudah ada single kan?
2: Iya.
1: Single pertama kah, kedua kah, ketiga?
2: Single pertama.
1: Single pertama apa tajuk lagu?
2: Sibo Hapap No Ohi Babo.
1: Coba nyanyi sikit tu lagu di chorus lah.

masih lagi bersama kami dalam Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Dan teruskan sokongan Anda di media sosial kami dalam Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, hiburan dan musik RTM dan juga Combo RTM Sabah. Jangan lupa like, subscribe dan share. Alright guys. Oke, kita sebenarnya mau dekat-dekat habis sudah kita punya rancangan nih. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Bakat Hype ada di mana-mana saja bah. Oke, saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda sangat terhibur dengan malam healing kita ini dengan Angel, program terbitan section hiburan dan musik RTM Sabah. Oke, jadi mari kita dengarkan lagu penutup Angel, Rindu Padanya, yang dipopulerkan oleh Camelia. Jadi kita sama-sama dengarkan dan hingga kita berjumpa lagi pada rancangan yang seterusnya minggu hadapan. Bye!

0: sebentar lagi Utama 9 malam.
1: Agus Ba.

0: keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau, menerusi muat naik hantaran di Facebook, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyerahkan sumbangan kepada 700 pelajar bagi keluarga yang berpendapatan rendah dari 47 buah sekolah terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memenuhi keperluan persekolahan para pelajar. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 menjadikan peruntukan berjumlah RM350,000 yang disalurkan menerusi sumbangan Yayasan ERM. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 1998 bertujuan memperkukuh peranan dan fungsi MCMC dalam mengawal selia industri komunikasi serta multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi, Tio Ni Ching ketika sesi penggulungan berkata, pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi serta anggota MCMC. Sebaliknya, memperkukuh tabir urus serta menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas.
1: Di bawahlah Akta 589, menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalamlah Akta 589, iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia.
0: Tio Ni Ching. Usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar diperkukuh susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat, Selangor baru-baru ini. Demikian menurut Menteri Besarnya, Datuk Seri Amiruddin Syari.
2: Kementerian Pendidikan atau JPN akan membentangkan dalam laporan MPES terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kajian Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental.
0: Kawasan Taman Medan dikenal pasti sebagai tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan.
2: Ini kita dah kenal pasti tapak, kita akan segera melaksanakan proses pengambilan. Kosnya juga kita sedang negosiasi dengan pihak terbabit. Kita ada dua tapak tadi, kita mulakan tapak yang paling accessible. Tapak itu berada dalam kawasan sekitar Taman Medan kerana ia berada dalam kawasan sekitaran penduduk yang padat dan akses yang jauh daripada institusi kesihatan seperti Hospital Shah Alam ataupun PPUM. Taklah jauh, tapi penduduk yang padat itu akan lebih akses kepada situ. Malahan ia boleh turut mendapatkan ataupun memberikan manfaat kepada penduduk di Pucung ataupun di Jalan Kelang Lama dan juga di kawasan Subang yang boleh akses terhadap pembangunan kesihatan tersebut.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Harga runcit bagi petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh esok hingga 22 Julai. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina dijadual menentang England dalam saingan separuh akhir awal pagi esok bagi menentukan lawan Spanyol di pentas akhir. Skuad kendalian Lionel Scaloni memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut sekaligus menjadi pasukan pertama mempertahankan gelaran sejak Brazil melakukannya pada 1962. Kapten La Albiceleste, Lionel Messi terus menjadi sandaran apabila muncul antara penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol setakat ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel yakin anak buahnya bersedia menghadapi cabaran Argentina bagi memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Ketajaman penyudah Harry Kane dan Jude Bellingham pastinya menjadi taruhan The Three Lions setelah masing-masing cemerlang meledak 6 gol setakat ini. Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas Perancis dalam separuh akhir sebagai bukti pasukan mencapai kemuncak prestasi pada waktu yang tepat sekaligus membawa La Roja ke perlawanan akhir setelah kali terakhir melakukannya pada 2010. Beliau memuji usaha kolektif dan disiplin pasukan sambil menegaskan fokus kini beralih kepada perlawanan akhir di Stadium New Jersey. Katanya, sama ada England atau Argentina, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka kematian akibat kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok, Thailand meningkat kepada 32 orang selepas dua lagi mangsa yang cedera parah meninggal dunia di hospital. Tragedi di premis Rong Bia Nalat Prau itu turut menyebabkan 30 mangsa masih dirawat, termasuk 15 orang di unit rawatan rapi. Susulan insiden itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengarahkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas semua premis hiburan di seluruh negara tersebut. Sebuah gudang penyimpanan gandum di wilayah barat daya Khuzestan, Iran dilaporkan terkena bedilan Amerika Syarikat. Timbalan Gubernur Khuzestan bagi hal ehwal keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang Valiullah Hayati memaklumkan tiada kemalangan jiwa berlaku dalam serangan berkenaan dan penilaian kerosakan sedang dijalankan. Terdahulu, Presiden Donald Trump memberi amaran serangan akan dipergiat jika Tehran enggan berunding. Sementara itu, harga minyak dunia dijangka melonjak kira-kira $16 setong. Susulan rancangan White House mengenakan caj 20% ke atas kargo di Selat Hormuz. Firma perunding Lipau Oil Associates mendedahkan langkah unilateral Presiden Donald Trump itu turut meningkatkan risiko gangguan bekalan minyak mentah dunia. Ketegangan berlaku selepas Washington menyambung semula serangan ke atas Iran. Filipina mempergiat usaha memperkukuh perlindungan antarabangsa terhadap warga emas dalam persidangan PBB di Geneva. Suruhanjaya Kebangsaan Warga Emas Filipina menggesa agar golongan itu diiktiraf sebagai pemegang hak yang sah dan bukan sekadar penerima perkhidmatan sosial. Langkah tersebut bertujuan memperkasa warga emas di seluruh dunia agar dapat hidup lebih berdikari dan bermaruah serta mengambil bahagian sepenuhnya dalam masyarakat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, Itali dan New Zealand. Negara yang sering menjadi sebutan, Itali, sekali lagi tersingkir dari Piala Dunia kali

FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

Selamat malam, salam Malaysia Madani kepada anda semua di mana saja berada ketika ini yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah kepada anda semua, malam ini varian lebih lagu lebih santai seperti yang Afrina katakan pada hari Isnin lalu. Afrina akan bersama dengan anda semua pada hari Rabu dan juga hari Khamis. Jadi hari ini menandakan sudah bila Afrina wujud, wujud pula muncul. Okey, berarti ini hari adalah hari Rabu. Okey, baiklah kepada anda semua. Teruskan kesetiaan bersama Varia Lebih Lagu, Lebih Santai, slot kuasa 3.

0: tahu?
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sapa FM. Bagus banget.
0: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Pisang mengandungi 75% air.
0: Baik, cikgu. Tapi kenapakah?
1: Sebab pisang ni dia kaya dengan nutrisi dan sumber yang sangat bagus untuk apa? Untuk kita lah, untuk kita. Dan sebaik banyak kita ni kan kena makan satu ulas pisang sehari.
0: Oh, baru saya faham.
1: Nah, baru tahu.
0: Oh, baru saya tahu.
3: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

biasa, peringatan buat semua. Boy, tidaklah. Sebenarnya perkongsian buat semua yang mungkin baru saja mendengarkan Sabah FM untuk slot kuasa 3, varian lebih lagu, lebih santai ini. Lagu adalah pilihan daripada pendengar semua. Mana-mana yang anda dengarkan ni, lagu apa ni, lagu siapa ni? Ini lagu kalau kamu mau tahu siapa yang pilih, kamu boleh terus ikuti di Facebook Sabah FM. Okey, di sana kamu boleh tengoklah siapa yang minta lagu tu. Okey, dan juga kalau tidak ada lah Facebook, kalau tidak ada boleh hantarkan terus permintaan anda melalui WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Seperti biasa, Fina menggalakkan kamu hantar di Facebook supaya senang kamu tag lah kawan-kawan kamu. Lagu yang kamu pilih itu ditujukan untuk mereka. Jadi tahulah mereka dihargai dengan lagu-lagu tersebut. Okey, kalau di WhatsApp tu Hafina memang tidak akan baca ucapan anda. Itu disebabkan takut kekangan masa nanti tidak sempat pula Hafina mainkan lagu kan. Banyak tau sebenarnya permintaan lagu daripada rakan-rakan kita. Jadi kalau Hafina baca lagi, kita tidak ada masa yang cukup untuk mainkan semua lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita. Okey, balik kepada anda semua. Seperti biasa, tepat pukul 10 malam kita ada berita dari Sabah FM. Dan selepas itu kembali lagi untuk varian lebih lagu, lebih santai.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ha, ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNI.

hendak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Argentina pukul 3 pagi. Okey. Jadi kamu nanti tengoklah. Nanti siapa lagi kamu pilih-pilih lah. Kalau Afrina, England dengan Argentina. Mungkin lah kan Argentina. Mungkin kena bagi England dalam 1, Argentina 2. Satu dua lah. England 1, Argentina 2. Kamu fikir macam mana? Kalau kamu lah. Okay, nanti pukul 3 pagi. Jadi kalau rasa-rasa mau bangun nanti pukul 3, pastikan awal rehat, tidur dan cukup, supaya nanti pergi kerja tidak mengantuk. Okay? Baiklah kepada anda semua, itu dia pasal Piala Dunia. Dan jangan lupa juga anda boleh saksikan di RTM Klik pastinya. Dan juga orang bilang kalau pergi tengok di luar bersama dengan rakan-rakan dulu, waktu balik nanti kalau rasa mengantuk jangan dulu memandulah. Rehat dulu sebentar dalam kenderaan anda. Yang pastikan juga kenderaan yang anda tempat rehat itu pun tempat yang selamat. Okay? Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama dan terus hantarkan lagi permintaan lagu untuk varian lebih lagu lebih santai slot 03.

last lagi kita perkongsian bersama mengenai kesihatan yang perlu kita ambil tahu. Mana tahu sekarang ni ada yang sedang gunting-gunting, orang bilang dada kering tu, ataupun bersihkan dada kering. Ini sangat penting. Kiranya ini adalah info yang berguna lah. Kalau Afrina pun serius, Afrina langgar dia tau. Tapi sebenarnya nampak berkulat, sebenarnya lada kering tu jangan guna lagi. Kerana apa? Racun aflatoksin boleh merosakkan hati tanpa kita sedari. Jadi apa itu aflatoksin? Mari kita sama-sama belajar. Toksin daripada kulat aspergillus. Ramai yang semuanya tidak sedar, membasuh ataupun merebus tidak menghilangkan toksin tersebutlah. Jadi kesan kepada kesehatan boleh merosakkan hati, iaitu ini dia boleh meningkatkan lebih risiko kerosakan hati dan juga kanser hati. Dan lagi risiko lebih tinggi kepada kanak-kanak, ibu hamil dan individu dengan penyakit hati. Alamak, macam manalah ni kan? Mana kita tahu kan kalau kedai itu dia guna saja kan? Kita ni pun bukannya rajin buat nasi lemak sendiri. Kalau guna lada kering ataupun masak sambal ni kan? Lepas tu apa yang perlu kita buat? Jika cili sudah berkulat, buang seluruh bekas. Jangan buang sebahagian sahaja. Ini dia bilang, yang bahagian ni sedang rosak. Jangan. Itu samalah kita tu. Jadi kalau tahu kan, kalau kita simpan cili kering ni terlalu lama, tiba-tiba ada tumpuk putih, kehijauan atau kulat di celah-celah tu, ramai yang cakap cuci je lah, rebus lama-lama mesti selamat, dan buang yang kena kulat tu saja, yang baki tu masih okey lagi, jangan. Sebab itu adalah salah. Sebab kulat dia tidak akan, toksin tu tidak akan mati walaupun kita rebus, kita goreng, kita tumis pun tidak. Jadi sebenarnya, sejenis toksin yang macam ini boleh mencemari makanan kering seperti cili, rempau, kacang dan juga bijirin. Jadi itulah, kadang tidak semestinya boleh dilihat, dihidu atau dirasa kan benda macam tu. Jadi untuk menjaga kesihatan tu, buanglah. Okay? Pastikan kalau tengok betul-betul cara untuk mencegah itu senang je sebenarnya. Pastikan cili kita tu benar-benar kering sebelum disimpan. Lepas tu gunakan bekas kedap udara dan elakkan tempat yang lembap lah. Sayang kan, mau buang satu bekas cili itu mahal tu tau. Okay? Tapi lebih baik rugi sedikit lah sebenarnya daripada ambil risiko mengenai kesehatan itu. Kalau sudah rosak lah, buang lah, jangan lagi disimpan. Afrina, ingat juga untuk diri sendiri, lalu buang bagian yang berkulat sekunan. Okay, tapi itulah untuk kesehatan kita, buang lah. Tapi cuma itulah, kita ingatkan juga lah, mungkin ada yang peniaga yang mendengarkan, kalau ada yang tak berjumpa cili itu, buang. Jangan pakai, buang. Nanti lain orang yang sakit dan ada sendiri pun akan sakit juga nanti, okey? Baiklah, kepada semua teruskan bersama. Seperti biasa, tempat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu kembali lagi terdengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM.

saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.

0: sebentar lagi. Utama 11 malam.
1: Agus Ba.

pengusiran serta-merta rakyat Israel di Malaysia. Subsidi untuk rakyat kekal terjamin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut. Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kami dari
1: Pratama Legacy.
0: Kami dengar
1: Saba FM.
0: Bagus, Pak.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

mereka untuk dimainkan tu, sabar. Sebab selagi lagu tu ada dalam simpanan Afrina, Afrina akan mainkan. Dan selagi lagu itu tidak berulang, okay? Nanti Afrina akan mainkan. Kalau tidak mainkan tu bukan disebabkan sama ada tidak cukup masa ataupun lagu itu tidak dalam simpanan secara itu. Itu secara itu bercerita. Tidak cerita lain lagi, okay? Baiklah, kepada adik-adik kita semua, 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi IPT sebenarnya boleh sudah mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 menerusi portal MySiswa Place bermula hari ini, 15 Julai 2026. Ini diumumkan sendiri oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi adik-adik kita yang layak tu untuk pelajar institusi pendidikan tinggi IPT, pergilah tebus sekarang. Mungkin dari pagi kamu mau tebus, tidak dapat ke apa kan? Tapi sekarang ni saya rasa okey tu ni. Okey, 15 bermula hari ini. Sudah pun dibuka dan boleh ditebus melalui portal MySiswa Place. Okey, baiklah kepada anda semua. Kalau ada apa-apa lagi mau cerita, cerita pasal kekalahan pasukan kita France, Afrina Lion sejak di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Jom kita buat sesi luahan dulu di WhatsApp. Karena kekalahan pasukan kita, tidak kusangka. Padahal kan waktu khusus, lain cerita sudah. Nanti kita cerita. Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama Varia. Lebih lagu, lebih santai, hanya di Sabah FM.

0: Wow, Kak Mun. Kan main lagi. Dapat bonus kakak.
1: Hei, kau ini Zul. Begini Benny, aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026 ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tuh kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran pukul 8 malam.
0: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tuh kak artis dia.
1: Iya Zul, itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan, ini Bazul yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
0: oh, nah, kumpulan Robani apa tuh kak?
1: Ada lagi, Nurfas lagi kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid ini kan kak?
1: Iya dia, Leni Zul.
0: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
1: Masuk adalah percuma.
0: Woi nah, enggak aku mau ketinggalan nih kak. Datang aku nih.
1: Datanglah kau Zul, kampung kita sana. Kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewa Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres kak.
1: Ingat masuk adalah percuma.
0: Oke kak.

ada varia lebih lagu lebih santai. Okay, lucu jugalah. Bukan sudah pada rakan kita di WhatsApp kan bercerita pasal kepulauan France. Pasukan France ni kalah kan. Okay, ada yang bagi tahu terus lapar dia bila France kalah. Okay. Okay, apa lapar? Orang hilang selera makan, dia lapar pula terus. Macam dia lah yang bermain bola kan. Okay, tapi apapun dia bilang, kalah menang pasukan pilihan anda, yang penting kita masih lagi terus menyaksikan Piala Dunia sehingga ke acara final nanti, siapakah yang akan berhentap untuk membawa pulang Piala Dunia untuk tahun 2026 ini. Okay, dah pastikan anda terus setia bersama RTM untuk menyaksikan Piala Dunia. Di mana saja kamu berada, paling senang boleh saksikan melalui RTM. Klik semuanya di ujung jarisnya di mana saja kamu berada. Yang penting, waktu memandu, berhenti dulu. Jangan memandu sambil tengok bola. Itu tidak boleh, okey? Itu sangat membahayakan diri anda. Jadi pastikan berhenti di tempat yang selamat. Ataupun, orang bilang, ambillah cuti. Kalaupun sudah terpaksa, sudah cuti lah. Okey? Baiklah kepada anda semua. Kita akan jumpa lagi pada hari berapa? Hari esok kalau tak silap. Afrina. Okey? Nah, jadi kepada anda, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun dipilih oleh rakan-rakan kita. Dan kita jumpa lagi. Selamat berehat semuanya. Kita akan bangun nanti pukul 2:30 untuk menyaksikan perlawanan antara England menentang Argentina. Semuanya hanya di RTM. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus bah. Bye-bye. Selamat malam. Assalamualaikum.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafail Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan

0: Radio Sabah FM. Baguslah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Ricky Martin dengan The Cup of Life. Memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu pilihan bersama yang telah pun dibutarkan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi. Nasional Game Berhantu untuk pertemuan hari Selasa 14 Julai. Pertemuan hari Khamis, bukan Selasa. Hari Khamis 16 Julai 2026, 29 Muharram, 30 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, jaga makan semua. Kalau jaga makan, jaga kesihatan, bagus. Sehat, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Untuk Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada. Di mana tu? Frekuensi Nasional FM di mana? Di seluruh negara, juga di seantero dunia. Juga dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701. Juga melalui RTM Flick di seantero dunia. Dan juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, anda semua adalah geng-geng saya. Geng apa tu? Geng Buruh Hantu. Jadi laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Semuanya dah bersiap sedia sementara menantikan perlawanan separuh akhir antara England dan juga Argentina tepat jam 3 pagi nanti. Jadi terus tonton di RTM, okey? Kami bawakan semuanya 104 perlawanan. Dah hampir ke penghujung dah. Ini separuh akhir yang kedua. Selepas semalam separuh akhir yang pertama menyaksikan Spanyol melangkah ke perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis 2-0. Apakah nasib England dan juga Argentina? Siapa pilih England? Siapa pilih Argentina? Kalau tanya saya pilih Argentina. Anda pula bagaimana? Ada yang kata England menang 2-1. Ada yang kata Argentina menang 2-0. Jadi siapa pun pasukan pilihan anda, sama-sama anda tonton di RTM nanti tepat jam 3 pagi nanti. Okey, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda 12 malam sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjuga hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Juara Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Rionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

15 liter. Jadi rakyat Malaysia yang layak terus boleh membeli RON 95 diesel bersubsidi menggunakan MyCard menerusi Budi 95 dan juga Budi Diesel, tertalu kepada kelayakan serta baki kelayakan bulanan masing-masing ya. Itu harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan. Mana dia geng-geng saya, geng-geng buruhan tu? Dah laporkan diri belum di Facebook rasmi? Kita nak tengok jugalah. Oh, aduh. Ada Masna Loso dari Kuching Sarawak, Iskandar Puteri Johor, iaitu Bidadari Salju, Desa Su, Cik Zamani, Cik Awang, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Apu Arminang. Juga ada Razak Balangi, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Saril Jali Johor, Ajib dari Kelab Sawit Johor. Ahmad Nurul Amri, UPS dari Kuala Terengganu juga meramalkan Argentina 2, England 1. Ahmad Suhaili, Haji Halijah Hamzah, Muhammad Muhaimin, Muhammad Yusof dari Terengganu, Abang Jaja Kemas, Mazli Zawati Misran, ataupun Kak Mas dari Kota Rembau Negeri Sembilan. Kata Abang Manis, lama menghilang, kini kembali lagi. Amin. Ada Abang Manis, ada, jangan risau. Intan Hamid Zulatan, Abang mana menghilang, tengok bola kat Amerika kah? Ada Abang Manis, ada, jangan risau eh. Jadi terus sokong National Game Buruh Hantu. Nida Wahida, kita ada siapa lagi? Nikmas dari Kota Baru, LB Yana Rosiliana, dia hantar pantun dekat sini eh? Bunga kemboja berbagi bunga sekuntum di tepi tasi, air menjadi surut, rimbun daun bertiup angin, burung hantu yang tak sengkala lagi. Okey, Tantari dan juga Mas Mira PK, amin. Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Kak Paul, kita ada Hafiz Wanu Syazaw, Syah Putra Mesin Johor, Lin Roslinda, lagi siapa lagi, Yasmisi Abdullah dari Puchong. Saya kata jom layan segmen 1 rakyat Malaysia di tengah malam. Mantap. Tiara Datuk Arin Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan Sarawak. Zainab Husin, kita ada Jalatun Nil hadir dari KK Sepanggar Bah, Yuswa MC Jiwa Tak Kosong, suara bahan tu dah mari luncur. Okay, sikit Nora dengar GB sambil basuh baju dan juga buat kuih untuk jualan pagi esok. Cik Ma, salam layan dari Perlis, Indra Kayangan. Okay, terima kasihlah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti, terus luncur bertemankan National Game Berhantu, bertemankan Dunia Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi. National Game Berhantu di National FM.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Rionda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

Sejenis Belasik Kota. Ya, bagaimana dengan cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, hujan pada waktu ini. Cuaca agak sejuk je kan? Juga ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Bukit Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim. Kelantan pula di mana? Di Gua Musang, Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran dan juga Dungon. Manakala di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerlup, Maran dan juga Bera. Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan juga Hulu Langat, termasuklah di Kuala Lumpur. Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban, Kuala Pilah dan juga Jempol. Sarawak di Sarige, Sibu, Kapit dan juga Miri. Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi. Sabah di Pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan. Pantai Barat di Sandakan, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Walaupun dah memandu dalam keadaan tak hujan, jalan kata orang tu lancar, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memacu dengan laju ya. Fokus pada pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang cari rezeki di atas jalanan, macam biasa, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas. Kasih horn satu kali untuk game buruh hantu. Abang-abang. Gitu. Sikin Nora katanya, dengar GB sambil basuh baju dan juga buat kuih. Selamat Jasni Moon. Kita ada adik Abigail. Kita assalamualaikum di hulu menyapa DJ dan juga GBH Abel Vince. Bersama dengan rakan setugas SM Iskandar tengah layan mata jam ni. Ucapan juga buat Cik Faizal dan juga Puan Azura yang bertugas di Bos Kawalan Wisma Kosan jam ini. Juana Ahmad, kita ada Nur Azila. Lisa Azlin tengah menjahit katanya, merempit sampai pagi. Nodiana Nodin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH Rohatun Atun. Juga ada siapa lagi? Oh, Faizal Mustafa dari JB. Humairah Musahid dari Kuala Selangor. Melapor diri nak bagi ucapan untuk rakan-rakan yang mengenali diri beliau. Semoga sihat walafiat selalu di samping keluarga tersayang. Itu ucapannya ya. Mana lagi geng-geng saya? Apakah tengah tidur lagi? Nak tengok bola sama pukul 3 pagi. Ini saluran sukan RTM, jangan lupa ya. Terus tonton Piala Dunia di separuh akhir yang kedua. Pertemuan antara England menentang Argentina. Ada yang menyatakan laluran akhir akan menemukan England dan juga Spain. Tapi bagi saya sokong Argentina. Jadi Argentina akan menentang Spanyol di perlawanan akhir. Penyokong-penyokong England tak setuju. Saya sokong England je lah. Pasukan masing-masing kan, anda sokong pasukan masing-masing. Memang macam tu kan. Tapi kita tengok pukul 3 pagi nanti, apakah Messi dan juga rakan-rakan berjaya melayakkan diri sekali lagi ke pentas akhir dan sekaligus mempertahankan Piala Dunia yang dimenangi edisi yang lalu, atau macam mana? Jom terus layan lagi, terus berhibur. Sambil-sambil menunggu bola tu, anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik. 12 malam hingga 1.30 pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Rionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

Metallica dengan Enter Sandman. Dan lagu ini membawa kita ke 1:05 pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Nasional yang buruk hantu. Pertemuan Khamis 16 Julai 2026. 1 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sambut hari lahir hari ini, 16 Julai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, ditambah segala-galanya. Dan hiduplah dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Baik, kita tahu baru-baru ni di negeri Melaka berlakunya banjir kan. Kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Dan Kerajaan Negeri Melaka telah pun mengumumkan bantuan khas Melaka sayang rakyat, iaitu bil air percuma kepada mereka yang terjejas banjir, melibatkan pengecualian bayaran bil air bagi penggunaan bulan Julai. Jadi Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof menyatakan bantuan itu melibatkan implikasi kewangan kepada kerajaan negeri sebanyak RM50,000 yang akan memberikan manfaat kepada kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Jadi semoga bantuan ini dapat meringankan beban yang ditanggung oleh mereka dalam tempoh pasca bencana. Jadi perincian berkaitan tempoh pemberian, syarat kelayakan dan juga kaedah pelaksanaan akan diumumkan oleh agensi berkaitan dalam kadar segera ya. Jadi bagi mereka yang terjejas banjir baru-baru ini, yang tak terjejas banjir, jangan lupa bayar bil. Kalau kena potong, jangan salahkan sesiapa. Salahkan diri anda. Kalau gitu, jimat-jimat lah pakai air kan. Ini sambil bercukur, air tu terbuka je. Saya cakap berdasarkan pengalaman, saya pun macam tu juga. Waktu ni, terutamanya orang lelaki, bila bercukur tu kan, air tu dibuka je. Jadi jimat-jimatlah gunakan air. Sebab kalau tak ada air, sangat-sangat susah hidup kita. Tak ada elektrik, kita boleh hidup lagi. Kalau tak ada air macam mana? Nak makan, nak minum, semuanya segala-galanya memerlukan air. Sebab itu air sangat penting dalam hidup kita. Kalau tengok tubuh badan kita pun 70% mengandungi air. Kalau tengok muka bumi ini pun 70% diliputi air. Jadi air sangat-sangat penting. Okay, geng-geng berhantu di live TikTok. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Virginia Vanessa antaranya. IE13 Kopi O, ada JE, Satu Rasa Satu Cinta, Mesara, ada Jet Akid, Gila 20, Bunga Februari, Awang Masri dari Sarawak, Haji Azmi, Eliza Putri, Junaida Ilyas, Rashida, Rashidi Abbas, Iskandar 09, Ita Chon Ahmad, Nurul Amri, Yuswan Yusof, ada Azhar juga, Hafizah dari Tapah. Siapa lagi? Syahid Hartanah, Ahmad Jamil, Pamaman. Mantap. Abang Baluri kalau melaporkan diri mesti bagi horn ni lah. Abang S.E. Joe Zagatin, Lady Heda, Yayang Sandra, Mrs. President, Ita Iris Driver, Lori TBC, Muhammad Nazmi, Normi. Kita ada Fikri 92 juga, Siti. Kita ada Siti. Kita ada siapa lagi? Maria, ada Ida Comel, Muhammad Nor, Rizal Mihat, Jason King, Abang Lori juga, Mawar Beduri, Azura Bakri, Wang Spawi, Wan Farzan, lagi siapa lagi? Lagi siapa lagi? Dina Ina, Etika Ainul, Mokwan, Nuras, ada Azliza Baha, Yoke Kalang dari Kuala Terengganu. Oh, mantap. Azizah Mahmat, saya nampak siapa yang tepi-tepi lainnya tu. Ichang, Abang Bang Mi, Dek Yoi, Abang Side Loader Port Klang, salam dari Ucup NAC Produa Tinta, Luncur Terus GBA semua yang tengah bekerja, selamat bekerja lah eh. Yang dekat Produa tu jangan lupa eh. Jangan mata tu mengantuk kan, sampai skru pun terlupa pasang. Geng-geng Produa Rawang, saya percaya satu Produa itu sedang mendengarkan Nasional Geng Produa tu sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil hiburkan hati anda. Tapi yang paling penting, fokus pada pekerjaan anda, juga amanah yang telah pun diberikan kepada kita ya. Izma Azhar, kita ada Abun, salam host, selamat pagi. Lagi siapa lagi? Jangan kita terus bersama-sama dengan saya. Kasut dah buruk, kita ada Shikin, Zam King, Cakui Tiaw hadir. Mantap. Cakui Tiaw satu kerang udang lebih, udang lebih. Faizal Tok Din, Zaini Omar, Azimah
Azima 59 dari Perlis. Isman Abdul Malik. Waalaikumsalam, memberikan salam yang berada dalam live kita. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih share-sharekan live dahulu. Dak Lina juga terus bersama-sama. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala. Macam biasa waktu begini sampai 1.30 minit pagi, saya buka warung joget untuk anda semua. Saya nak mulakan dengan lagu joget inilah ya. Lagu daripada ciptaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti bersama dengan lagunya Zapin Melayu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, meluncur sampai pukul 6 pagi.

bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa.

paduan suara Alkan Yani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan. Menerusi lagunya Mujishe Shadi Karogi, lagu ciptaan Himesh Rishamia, diri oleh Shudhakar Sharma. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang kata abang-abang lori katanya goyang kepala lori ni bang. Dengarkan lagu Hindustan. Nak kena tukar baju ke macam mana? Tukar baju. Dengar lagu Hindustan, 5 pasang baju wajib kena tukar, paling tak ada pun. Lokasi pun berubah-ubah kan. Ada yang tergolek-golek dari katil, sedar-sedar sampai ke bawah dah. Nah, tak apa, lepas ni kita menangis tepi pucuk katil pula ya. Baik, dalam musim banjir eh, kalau musim banjir kita takut apa? Kita takut makanan kan, petani-petani takut tanaman rosak, juga penternak. Tapi jangan kita lupa jugalah bahawa musim panas seperti fenomena El Nino juga boleh mengancam rantaian makanan negara kita kan. Jadi Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan juga disarankan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang diramal bermulanya November ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan keperluan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Jadi perkara berkenaan antara

perbincangan ketika beliau sendiri mempengerusikan mesyuarat Majlis Kata Jaminan Makanan Negara Bilangan 1 tahun 2026. Dan selain benda itu juga, mesyuarat turut membincangkan isu kerjasama sektor perikanan dengan Thailand. Jadi KPKM diarah untuk memutamatkan perkara berkenaan dengan segera melalui saluran yang sewajarnya tanpa berkompromi terhadap piawaian keselamatan dan juga kualiti makanan dalam negara kita. Ramai yang sedang menunggu ataupun menantikan perlawanan sepak bola antara England dan juga Argentina untuk skor akhir yang kedua. Spanyol telah pun melayakkan perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis semalam 2-0. Hari ini prediction anda macam mana? Berapa? Saya meramalkan Argentina akan menang 2-0. Saya meramalkan, anda juga bagaimana? Kita nak kena tanya geng-geng buruh hantu ni. Okey, Hartini Nayan melaporkan diri bersama dengan saya. Ahmad Suhaili juga turut hadir. Kita ada Ina 1705 jajar 83 Wan Baling dari Perodua Bumper Pin Rawang. Junaida Kamarin, geng Rimba Burhanuddin, Ina Cinta Tu Setia. Ada Sufara dari mana ni? Kita ada Remy 78 Nur Comel, DJ Rahmat Nurul Huda dari Gulai Puteri Lilin, Alan Burger Geni Kona Pulau Pinang, Nurul Hawat Hanafi. Kita ada siapa? Malina Yatim, Rosna Awin, Lavender Girl, Jim K. Lima, Aslina Hanapi, Intan Abdul Kadir, Wan Iwan, Ariana Yana, Asanida. Ya, katanya menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Kita ada Zaki, kita ada Raja Masna, Ichang juga. Ini apa lori ni? Official pemandu ambulans. Mr. Z84 kopi-kopi kupu-kupu malam Ajib 8189 Juhaimi, Yasmin ya Yusna. Kita ada siapa lagi? Azila MTJ, Abang Lee, Suasana Express dalam perjalanan ke Putrajaya. Mantap Abang Lee. Hati-hati ya Abang Lee. Ada Luin, ada Asmadi, Linda Rizkullah, ada Anga, ada Akuza, Natra Sidi, ada Oja juga hadir. SA 91 Ramalan England 1 Argentina 1 sama-sama penalti. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang meramalkan? Kita nak tengok jugalah siapa geng Argentina. Nolin Taiko, selamat pagi dari Kuching. Syafiq Azrin Akampa di Pelepa, salam dari Borneo bang. Ya, waalaikumsalam. Kita ada Joe juga, Shazila. Ada Dihida kata Argentina, kita England. Linda katanya England. Sumi, salam hadir. Madina Yatim memilih England. Amno Rizal memilih England. Rohaya Kudin katanya England 2 Argentina 1.

0: ini Kromo England, Ariana Englander. Okey, Puteri Dalisha juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita nak bertukar mood kita pastinya kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Lagu-lagu kenangan anda. Mengimbau memori indah, mengimbau memori pahit. Tapi yang pahit tu kalau kita imbau, jangan sampai kita luka lama berdarah kembali. Sebab kita imbau kenangan pahit itu adalah untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Semestinya dalam hidup meninggalkan kenangan. Semalam juga telah pun meninggalkan kenangan kepada kita. Jadi apa yang boleh kita belajar daripada kenangan semalam, juga kenangan yang kemarin, kenangan yang terdahulu, kita belajar sesuatu untuk mendewasakan diri kita, menjadikan pemikiran kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Juga kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan, insyaAllah ya. Jadi siapa yang ada rasa kekecewaan, tolong jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa sehingga kita melupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi yang paling penting kita tabah, kita sabar. Memang betul, sabar itu pahit. Keikhlasan dan juga ketabahan itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Mr. Biscuit katanya salam England 31. Okey.
0: Terima kasih Bang Manis, sangat membantu.
1: Okey, jom dengan hashtagnya Sahur Mawar.
0: Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menerusi paduan suara Inka, Christy dan juga Amy Search. Manusia lagu

Piala Dunia. Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

Jika mata adalah cahaya, maka hati adalah permata. Jika senyumanmu itu adalah ibadah, maka mengenalmu adalah anugerah terindah. Kau mutiara segalanya dari strategi. Membawa kita ke 159 minit pagi. Ramai yang dah menangis tapi pun juga sabar. Banyak lagi lagu-lagu yang semakin pagi semakin syahdu sebenarnya, yang telah pun disusun atur untuk anda untuk pertemuan kita hari ini. Geng-geng berhati semua okey lagi? Semua luncur sampai pagi? Ada yang nak tidur ke? Alah, nak tidur ke? Dah nak tidur ke? Alamak, kata nak tamat saya sampai pagi. Ya betul nak tidur ni. Okey, masih okey lagi. Ramai yang kata okey. Alhamdulillah, Virginia Vanessa kata okey, Yayang kata okey, Kiwani juga kata okey. Cuaca di tempat anda okey ke? Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang terbaru yang dikeluarkan pada jam 1.45 minit pagi tadi. Seperti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Bera dan juga Pekan. Sarawak di Kuching, Seri Aman, Bentong, Sariki, termasuklah di Sibu, Kapit, Songna dan juga Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan, Sepantai Barat, Papah serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Okay. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur, sambil kita nak menunggu perlawanan. Ada yang bertanya, hari ni mana lawan bang? Dah bagi tahu dah tadi. Tak apa, saya bagi tahu lagi. Tugas saya memang kena bagi tahulah. Setiap pertanyaan tu saya bagi tahu. Saya bagi tahu yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Separuh akhir yang kedua. Selepas separuh akhir yang pertama semalam, Sepanyol berjaya menewaskan Perancis. Hari ini menemukan England bertemu dengan Argentina, juara bertahan. Apakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan yang dimenangi edisi yang lalu, ataupun terkandas disekat oleh England yang telah pun lama tidak melayakkan diri ke perlawanan akhir kan? Lama England tak pernah tak layak ke perlawanan akhir. Inilah masanya England membuktikan sesuatu untuk melangkah ke perlawanan akhir. Lama juga England tidak mendakap Piala Dunia. Okay, Yop Zali, selamat pagi Yop Zali. Anaman, kita ada kerang kicap. Oh, kerang kicap eh. Kio Kusenagi, Manji 0914 di Perlis. Di dari Perlis. Asmadi, Madi, Khairu Azli, Nizam, Ridovan, Nur Pining, Shannon Abdul Rashid, Fiza Riza, Susana Ahmad, Haris, Rosila Ramli, Mal 84, Alang Havoc. Kita ada siapa lagi? Maksu, Kiwani, Bian 94, Anak Felda, Lizzy 85 dari Buchong. Kita ada Boys dari Perodua Rawang, Suana Anga, Azaz Snow dari Kampar, Lin GK, Emilia, Azlina Mansur, Sabaria, Awang. Ramai juga yang melaporkan diri. Nora, Saya Cinta Hati, Isa-Isa, Saharia, Suhaimi, Grab. Kita juga ada Ayu. Wan Iwan terbaik, Abang Manis, mantap. Anda yang menjadikan National Game Berhantu yang terbaik. Kerana National Game Berhantu mempunyai peminat-peminatnya yang semakin hari semakin ramai. Jadi terima kasih untuk anda yang menyokong National Game Berhantu. Tapi kena sokong terus kerana banyak segmen-segmen yang menarik kami bawa ke sepanjang 24 jam. National Pagi, National Aspirasi, National Relax, Geng Kakak Petang, National Malam dan juga National Game Berhantu ya. 24 jam kami siaran 7 hari seminggu, 365 hari setahun untuk anda semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Ros Arifin dirik oleh Dato' Afsah Hassan. Lontaran suara Aisyah. Kemaafan dendam yang terindah. Kalau buat salah tu kita maafkan je lah. Kalau dia minta lagi, kalau dia minta maaf lah kan. Besarkan hati kita. Terus layan nasional lagi bulan tu sampai pukul 6 pagi.

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

Kalau betul kita mencintai seseorang, kalau betul kita pastinya akan sentiasa, kata orang tu, mendoakannya walaupun kita tidak berada di sisinya. Kan, itu definisi dalam erti bercinta lah. Kalau kita, dia jauh pun kita sering mendoakan segala kebaikannya. 2.29 minit pagi, kurang setengah jam ya. Oh, setengah jam lagi sepak mula antara England dan juga Argentina. Ramai yang dah tertunggu-tunggu depan TV tu.

ramai penyokong England masuk dalam live saya. Dia katanya England menang 2-1. Saya memilih Argentina menang 2-0. Saya memilih. Tapi ramai jugalah geng-geng burung hantu yang memilih pasukan England. Sebab England kita tahu dah lama dah. Dah lama tak kata orang tu masuk ke perlawanan akhir. Baik, dalam kita menghantar anak kita sekolah kan, kita hantar anak kita sekolah untuk apa? Untuk pandai. Dia kata, saya hantar anak saya nak ke sekolah untuk anak saya belajar jadi pandai. Tapi jangan lupa untuk kita terapkan kepada mereka tentang adab dan sopan. Ya betul, anak kita pandai. Tapi pergi sekolah kacau orang, buli orang, pukul orang, itu memang tak bagus lah. Betul, ramai anak-anak kita yang bijak pandai yang jadi pembuli sekarang. Ramai juga anak kita yang bijak-bijak pandai yang menjadi penghuni sekolah Henry Geni. Kerana mereka tidak diajar dengan adab, tidak menghormati, tidak menjadi insan yang baik, tidak menghormati guru. Jadi kecemerlangan seseorang pelajar itu tidak saja diukur dari segi akademiknya, malah ianya juga turut diukur dari adabnya. Adab menjadi insan yang baik, adab yang sentiasa menghormati guru, menghormati kawan-kawan, serta menyayangi ibu bapa. Itu barulah boleh kita kategorikan anak kita sebagai insan yang berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air ya. Miss Sika sama pagi, Bunga Rose, Burger Abang Janggut pun hadir. Ini semua geng-geng bola ni. Tunggu bola ni. Chef Bani, Manjasina, Cam Ranggup, ada Naza, Ida Sarawak, Gobo-Gobo Beracun, Putri Farisha, siapa lagi? Norkia Isha, Henry Hand, Abang Lori Sarawak, Zamawi Saliman, Abang Abi Hashim, Yong Iza, Jun Harid, Mr. Zahish, Muhammad Zakri, Isan Zana, siapa lagi? Amy BP, Mona Rahim, Adnan Cik Wil, Ustaz Yusof, ET90, Wani RG, Azlan Abdul Wahid. Dia kata lewat hari ini melaporkan diri, banyak kerja je lah. Dia tengah kerja, sama bekerja ya. Aura Nasi Kandar, Mi Kari, mantap. Waktu-waktu macam ini pun kena Mi Kari pun sedap juga kan. 4SB, pang-pang-pang. Hashtagnya teruntuk cinta hati, kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu ini pula. Kita nak bertanya kepada anda, siapa di hatimu? Tanyalah pasangan anda, siapa di hatimu? Wahai kekasihku, siapa di hatimu? Tanya dia, tanya dia. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Siso Rahmat. Terus luncur sampai pagi.

0: rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Rionda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
1: Rasai pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17

Haji Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin Gergasi untuk secara langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia.

Lagu jitan Samsudin Siddiq oleh Rosli Ali. Zabarjat dengan Karam. Umur kita ketiga, 1 minit pagi. Kita berada di jam yang keempat Nasional Game Buruhantu. Baik, sepak mula antara pertemuan England dan juga Argentina telah pun dimulakan. Terus tonton di saluran sukan RTM. Ada yang bertanya, bang, bola live dekat mana? Saluran sukan TV RTM. Buka sekarang, buka sekarang. Kasih on. Mana dia penyokong-penyokong England? Mana dia penyokong-penyokong Argentina? Prediction saya ataupun jangkaan saya, Argentina menewaskan England 2-0. Anda pula bagaimana? Ya, di hujung minggu ini jangan lupa untuk kita sama-sama memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka yang akan berlangsung di mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai 2026. Ramai artis-artis yang kami bawakan di sana. RTM bekerjasama dengan Unify TV akan membawakan artis antaranya Nabila Razali, Syihah Zikir, Joe Flizzo, Zinakal, kita ada Raiz, No Time For Silence, ada Riju, ramai lagi lah. Juga penyampai-penyampai Nasional FM juga akan berada di Dataran Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026. Sama-sama kita memeriahkan ya. Mereka yang berada di Lembah Kelang, mereka yang berada di Kuala Lumpur, mereka yang nak datang ke Kuala Lumpur, sama-sama meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka berlangsung dekat mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai. Macam-macam aktiviti ada dekat sana. Berbagai aktiviti yang menarik menanti anda juga. Hadiah-hadiah menarik yang telah pun disediakan untuk anda ya. Baik, memasuki minit ketiga, masih lagi 0-0. Kita harapkan satu pertemuan yang menarik antara kedua-dua pasukan England dan juga Argentina. Dia kalah menang itu adat permainan. Tetapi yang paling penting, kita perlu disajikan dengan satu permainan yang sangat-sangat berkualiti. Dan ini pentas yang tertinggi, iaitu Piala Dunia. Telah pun memasuki peringkat separuh akhir kan. Pastinya kedua-dua pasukan akan berjuang habis-habisan untuk melayakkan diri ke perlawanan akhir. Apatah lagi Argentina yang sedang mempertahankan kejuaraan yang telah pun dimenangi pada edisi yang lalu. Okay, bunga kemasan, selamat pagi. Ada Mael, ada Abdul Muiz melaporkan diri, ada Zana, Lini, Pokli. Kita ada Zaitun, Puteri Nora Kaliza, kita ada Kak Ian, Merpati Putih, Hayati Ahmad. Terima kasih banyak-banyak ya. Caca, Caca 78 katanya selamat pagi. Sambil-sambil mata tengok bola tu, telinga mendengarkan Nasional Game Buruhantu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan juga Nur Bisa. Bentaran suara Ratu Rock Tanah Air. Menerusi lagunya Kabus dan Sinar. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

Lagu ciptaan Zain Kevin, Bumi Putar Rockers. Menerusi lagunya Ayu Mata Jernih, 3.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Baik, Ayu Mata Jernih, kenapa ianya gugur? Kerana kadang-kadang cinta juga menyebabkan air mata gugur, tahu. Cinta ni boleh datangkan air mata kegembiraan, air mata kesedihan. Tapi ramai yang beranggapan bila kita jatuh cinta itu sebabkan kita terlalu rapat, kita dah lama kenal. Salah tu, salah. Bagi saya lah, cinta itu adalah kesesuaian jiwa kita, kan? Kalau tak pernah ada kesesuaian jiwa tu, cinta takkan pernah tercipta sebenarnya. Dalam hitungan tahun, walaupun berabad, kita kenal seseorang. Sebab ada kesesuaian jiwa itulah, maka akan terciptalah, terwujudlah cinta itu. Okey, geng-geng merantau sedang menyaksikan perlawanan bola sepak pada waktu ini, separuh akhir antara England dan juga Argentina. Masih lagi 0-0 memasuki minit ke-29. Penguasaan dilihat kepada Argentina setakat ini 59%. Namun kedua-dua pasukan masih lagi belum ada percubaan ni. Dan memasuki minit ke-30 belum ada percubaan. Kosong percubaan ke arah pintu gol kedua-dua pasukan. Setakat ini 5 foul yang dilakukan oleh England, 6 oleh Argentina. Masing-masing mendapat satu sepakan sudut. Pasukan mana yang layak ke perlawanan akhir menentang Spanyol? Kata busy, tak ada gol game ni, tunggu saya pakai penalti. Oh, jangan gitu, jangan gitu. Saya menjagakan Argentina 2, England 0. Diamond 85, waalaikumsalam, memberikan salam. Kita ada juga Cikgu Fiza, Andi 83, Moiti, ada Urban, Junaid, Jamila Ahmad, Awi dari Singapura, ada Hida, ada G, ada siapa lagi, Nur Kasih, Aini 67, Mat Saja, Kak Yazila, Acap Selak, ada Wangi, Zulaika Azurin, Purnama Merindu, Ima Jenaludin, ada Wagina, Cikgu, Cik Ayu Chomel, ada Manja juga. Terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng berantai. Ini semua sambil-sambil mata tengok.

tangan buat kuih, telinga mendengarkan GBH, tiga dalam satu. Okey. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Katil kan. Tapi kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujur Katil sebab kita nak layan pula lagu-lagu koleksi 80-an dengan estetnya Kenangan Lalu. Dan saya percaya lagu-lagu ini juga dapat mengimbau ke kenangan anda, kenangan zaman waktu-waktu dulu kan, waktu-waktu zaman-zaman cinta monyet, zaman-zaman sekolah, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, zaman-zaman bujang kan. Sekarang ramai yang dah bercucu. Tak apa, kita dengarkan dengan estetnya Kenangan Lalu. Kenangan Lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, persembahan Siti Fairuz dengan Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Okay, jom terus layan. Nasional Game Buruhantu luncur terus sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Navi Warren menerusi lagunya Terperangkap Dalam Sinaran. Menutup tirai untuk koleksi 80-an. Menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu. Waktu sekarang tepat jam 4.1 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima Nasional Game Buruh Hantu. Kaki-kaki bola tengah minum air. Peminat-peminat bola tengah minum air waktu ini. Sebab apa? Tengah berehat untuk separuh masa pertama. Masih lagi 0-0. England 0, Argentina 0. Dua percubaan dari England, juga dua percubaan dari Argentina. Satu menepati sasaran untuk England. Manakala Argentina lagi masih belum lagi menemui sasarannya. Walaupun ada dua percubaan, 56% penguasaan dikuasai oleh Argentina pada ketika ini. Masing-masing telah pun menerima satu kad kuning. England satu kad kuning, Argentina satu kad kuning. Bagaimana perjalanan untuk separuh masa kedua pula? Bagaimana anda? Peminat England menyatakan England akan menggandakan asakan. Begitu juga dengan peminat Argentina. Ada yang menyatakan keputusan akan seri bang, akan ditentukan oleh sepakan penalti. Jangan main-main. Kalau penalti, England Argentina akan menang tau kalau penalti. Sebab kalau kita tengok England ni, kalau masuk sepakan penalti je, selalunya akan gagal. Kalau ikut sejarah yang lepas-lepas. Ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Lipis, Raub, Jelantut, Temerloh, Maran dan juga Kuantan serta Pekan, Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Seri Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu, termasuklah di Sabah, di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Kudat serta Pitas, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Bunga April selamat pagi yang menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Abang Latif, kita ada Asna, Bu Hassan, Bunga Larangan, Nur Mira, ada Ju 8754, Rin Nohara, satu lagi, Farid Abdullah, Kak Na, Jalina Muharam, Cik Noma, Roger 07, Agnes Emma, Nur Hafiza Mama, Izafi Danish, Nur Aina dari Terengganu, Mastura, salam hadir, mantap hadir. Jom terus berhibur lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil kan. Kita sambung kembali tepi bujuk katil. Zul the Red Warrior katanya hadir fans England. England kalah Zul, percayalah. Hari ini England balik. Yang tinggal Argentina akan menentang Spanyol di peranak akhir. Ida hadir, fan GBH. Nasib baik fan GBH. Fan GBH, GBH tetap ada. GBH tetap akan masuk perlawanan akhir. Jangan risau, geng buruh hantu tetap akan masuk perlawanan akhir. Muhammad Nur Rahman, pam-pam-pam, hadir menghala ke utara hari ini. Mantap Abang Lori, mantap pilot-pilot darat se-Malaysia. Dah sampai mana semua pilot-pilot darat? Kalau dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus pada pemanduan, okay? See September. Zaila Rose katanya GBS tetap juara. Mantap, itu yang kita mahukan. Hashtagnya Seharum Mawar. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu Utam Singh, lagu ciptaan Utam Singh, lagu dan diri Anand Bashki, Lata Mangeshka dan juga Udin Narayan dengan lagunya Dil To Pagal Hair. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini dan Alif Zain Alif.

rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak

0: lah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus dah.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bayang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga, mau juga bahagia walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyazubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Kesalapan ada penyakitnya, bos. Ya, tidak bergaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ini bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih. Ya, saltus sa'adah. aku bertanya kepada kebahagiaan, mata tas'uninal qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih ditanya ni dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, iza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, berbaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan karena Allah tidak memberi kita, tapi karena Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu, lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah, kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

الأمهات فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama. Rentan.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridha-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 6.11 Sanakan FM bersamamu.

0: Gegar FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam pertemuan untuk anda. Pastinya kami kembali bersiaran menerusi FM 90.1, teman setia anda.
1: Dan pastinya ya, baru lega ya. Baru lega kenapa? Sebab pasukan England dan juga Argentina ya.
0: Iya, betul.
1: Baru saja berentap sebentar tadi dan keputusan rasmi 2-1.
0: Kantor belum tidur ni enggak?
1: Memang tak tidur.
0: Percaya dan, aku ya, sepanjang FIFA ini berlangsung ya, saya punya antar informer yang terdekat ada dekat.
1: Tapi perlu diingat di mana Spanyol akan bertemu Argentina ya.
0: Iya. Jadi akan kita bawakan nanti info-info semasa untuk FIFA sebentar lagi dan juga 6.15 minit pagi.
1: Kita akan kongsikan info cuaca dan jadual air pasang surut.
0: 6.30 kita akan terus bawakan untuk anda berita ringkas dari Sabah FM.
1: Laman Nurani terbitan rakan setengah Sabah Syaf akan dapat diikuti.
0: Ya, dan utama 7 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri. Terus dia bersama sama Didi dan juga Kak Nur dan juga jurutera petugas. Hari ini kita ada Saziri Ibin.
1: Oh, Saziri ya. Saziri pasukan apa?
0: Dia macam England tu kan, Nur.
1: Oh iya kak.
0: Dia sangat kecewa di luar ya.
1: Oh,
0: untuk edisi hari ini pertemuan kita.
1: Pastinya 16 Julai 2026.
0: Bersama 1 Safar 1448 Hijrah. Jom kita layan dulu lagu ini bersama Syazikir Noki Kek. Kali ini dah AEWO. Anda sedang mendengar
1: Sandakan FM. Bersama.

0: cuma denger kita Sontakan FM.
1: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sontakan FM bersamamu.
4: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Bela Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bela Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
5: Ceriakan pagi anda bersama kami dalam segmen Sambung Lagu.

0: cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Bersamamu.
2: Baik, kita bawakan dulu info cuaca untuk pagi ini. Kita mulakan dengan daerah Sandakan. Di mana untuk sebelah pagi diramalkan daerah hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan juga malam ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Kita beralih pula untuk daerah Beluran dan juga Telupis di mana berkongsikan ramalan cuaca yang sama untuk sepanjang hari ini. Daerah hujan untuk sebelah pagi, ribut petir di kebanyakan tempat untuk sebelah petang dan malam ini dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Seterusnya, Telupit dan Kinabatangan pula, Tongod, Kinabatangan dan juga Tongod juga berkongsikan ramalan cuaca yang sama untuk sepanjang hari ini. Terhujan hujan untuk sebelah pagi dan ribut petir di beberapa tempat untuk sebelah petang hinggalah ke malam hari dengan suhu 25 hingga 33 darjah Celsius.
3: Kita beralih ke jadual air pasang surut bagi daerah Sandakan di mana pada pukul 12 tengah hari ketinggian air pada paras 138 cm. Sementara pada pukul 7.01 minit malam, ketinggian air di bawah paras 102 cm.
2: Itu info cuaca kita bawakan untuk anda dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
3: Jadual air pasang surut menerusi Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
0: Info cuaca hari ini.
1: Bawa turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sana kena FM.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko

0: info Piala Dunia kita bawa lagi untuk pagi ini. Masih panas-panas lagi. Ada yang senyum-senyum pagi ni kan, Noah.
1: Terutama tim Argentina lah. Una, sabar Una.
0: Macam mana saya nampak gambar rakyat kecewa kat Noah ya?
1: Betul. Dan pastinya dua pasukan terbaik akan berentap di medan separuh akhir perlawanan paling berprestij ya, yang telah kita saksikan sebentar tadi. Dan yang akan marah ke peringkat akhir adalah Argentina dan juga Spanyol.
0: Jadi gimana kita menengok ni kan, Nur?
1: Kalau di apa ni bagian KL tu pastinya di Dataran Merdeka mungkin
0: kan, ya. Kan ramai kan ya.
1: Untuk di Sandakan ni kita pilih lokasi di mana deh?
0: Itulah yang penting, jangan lupa kamu kena tengok menerusi persembahan langsung di RTM Klik.
1: Saluran Sukan Plus dan juga OK.
0: Itu dia. Secara tidak langsung Messi merupakan pemain dengan assist terbanyak dalam sejarah bola sepak.
1: Kan? Dia ucapkan selamat tinggal kepada Neymar, kepada Ronaldo, kepada Mbappe.
0: Itulah semua pemain-pemain legend kan, Nor, kan? Dan nampak gaya Messi saja dapat marah ke peringkat seterusnya kan.
1: Dan kemungkinan juga ini merupakan apa ni terakhir ya bagi Messi bersama dalam Piala Dunia.
0: Betul. Nantikan siarannya untuk final nanti. Kita akan bawakan untuk perkembangan terkini dari seterusnya menerusi siaran RTM Klik dan juga di Sarakan FM
1: bersama
0: sebentar lagi berita.

Selamat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radin Robin dalam Berita Sabah FM. Raja Negeri sedang mengadakan sesi libat urus dengan Kementerian Kewangan Malaysia MOF dan Agensi Persekutuan bagi mempertimbangkan mekanisme penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel secara bersasar di Sabah yang berkuat kuasa bulan ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor berkata mesyuarat susulan antara Agensi Kerajaan Negeri dengan MOF dan Agensi Persekutuan berkaitan berhubung perkara itu akan diadakan pada Jumaat ini dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Lebih info, lebih hiburan. Evo.

0: baik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran Sandakan FM. Selamat hari Khamis ya, bersama dengan Didi dan Kak Nur untuk pagi ini.
2: Dan pastinya kita sentiasa mendoakan ya, diri kita, keluarga kita dan rakan-rakan di sekeliling kita sentiasa dalam kebahagiaan ya, Di. Melangkah je dari keluar dari rumah, kita sentiasa mendoakan dengan nawaitu yang positif. Ya, semuanya baik-baik ya.
1: Niat tu bermula daripada rumah lagi Kak Nur kan.
2: Jadi sampai ke tempat bertugas tu, di mana dia berada, aura tu nampak ya.
1: Betul ya. Dan jangan pernah remeh berkenaan dengan aura ni Kak Nur sebenarnya.
2: Betul.
1: Ya. Dari situ juga orang dapat melihat kita dari luaran, walaupun orang bilang tak kenal maka tak cinta, tapi aura untuk positif kita dapat tengok dari luar ya, orangnya pembawaannya macam mana ya,
2: cara kita bertutur ya.
1: Dan sambil-sambil kita bertutur untuk pagi ini bersama pendengar-pendengar kita yang sedang dalam perjalanan, kita akan kongsi untuk anda harga runcit produk petroleum.
2: Ini bermula 16 Julai hingga 22 Julai ya, Di. Okey, antara harga runcit produk petroleum dan juga diesel bagi tempoh tersebut, silakan Di.
1: Ya, RON 95 untuk budi madani kekal dengan harga RM1.99 seliter. RON 97 RM4 seliter kekal. Untuk RON 95 tanpa subsidi RM3.42 seliter, 5 sen naik 5 sen ya. Dan seterusnya pula untuk diesel budi madani RM2.10 seliter kekal, diesel tanpa subsidi RM4.07 seliter naik 10 sen, dan juga sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter juga kekal untuk dalam tempoh 1 minggu ini.
2: Itu yang dapat kita kongsikan bersama harga runcit produk petroleum bagi tempoh 16 Julai hingga 22 Julai 2026.
1: Sebentar lagi laman nurani lain terus Sandakan FM
2: bersamamu.

0: bersama Kuasa Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Apa kabar sidang pendengar yang mulia? Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tenangkan hati kita dan gembirakan hati kita, dan juga mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Bada'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang-orang yang beriman. Sidang pendengar yang berbahagia, peringatan dan nasihat itu sangat penting dan sangat diperlukan bagi seseorang. Namun ada sebahagian individu seolah-olah tidak dapat membezakan memberi nasihat dengan menghina atau mengaibkan, kerana realiti yang banyak pada hari ini dengan kemudahan media yang ada, yang pada asalnya ingin memberikan nasihat tetapi bertukar kepada mengaibkan dan penghinaan, yang sepatutnya situasi tersebut bukanlah patut dinasihati dengan cara menghujat ataupun menghukum dan memalukan. Sidang pendengar yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dinun nasihah," agama itu adalah nasihat. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memberi nasihat dengan penuh hikmah kepada seorang yang ingin berzina. Dikisahkan, suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang pemuda yang ingin berzina. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Mendengar hal itu, orang-orang mencelanya dan berkata, "Cukup, cukup." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Suruhlah dia mendekat." Lalu pemuda itu pun mendekati Rasulullah SAW hingga jaraknya dekat sekali. Kemudian duduk. Setelah itu Nabi SAW berkata kepadanya, "Apakah kamu suka jika perzinahan itu terjadi pada ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak demi Allah." Nabi melanjutkan pertanyaannya, "Demikian pula orang lain, mereka tidak suka jika perzinaan terjadi pada ibu-ibu mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinaan terjadi pada putrimu?" Dia menjawab, "Tidak demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain, mereka tidak suka jika perzinaan terjadi pada putri-putri mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinaan terjadi pada saudara perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain tidak suka perzinaan terjadi pada saudara perempuan mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinaan terjadi pada saudara wanita ayahmu, yaitu ibu saudara daripada pihak ayah?" Pemuda itu menjawab, "Tidak demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain tidak suka perzinaan terjadi pada ibu saudara mereka." Nabi bertanya kembali, "Apakah engkau suka jika perzinaan terjadi pada saudara wanita ibumu, yaitu ibu saudara daripada pihak ibu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak demi Allah." Nabi menjawab, "Demikian pula orang lain tidak suka perzinaan terjadi pada ibu saudara mereka." Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya pada tubuh pemuda itu dan berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya." Sidang pendengar yang mulia, inilah beza nasihat ataupun orang yang zahirnya memberi nasihat tetapi hakikatnya dia mengaibkan dan mencela orang. Inilah perbezaan di antara hikmah cara baginda Rasulullah memberi nasihat dan orang yang menghina ataupun mengaibkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan diri kita orang yang memberi nasihat dan yang menerima nasihat. Wallahu alam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: This is your radio, your station.
1: WhatsApp saja kami 0195 9 5 8 5 8. Senakan FM bersamamu. Baik, itu dia talian WhatsApp Sandakan FM. Jangan lupa simpan, save.
2: Betul ya. 0195 8 9 5 8 5 8.
1: Ya, itu WhatsApp kita. Hantaran konti kita pula 0896 8 5 8 dan juga 6 7 1 1 8 5. Untuk hari ni kita ada sambung
2: lagu
1: jam keempat nanti. Jangan stress-stress. Ya, fans-fans England tenang. Kita nyanyi sama-sama nanti jam keempat. Ya. Balikkan Nur, petang ini kita ada segmen dialog di empat.
2: Dan pastinya kita ada tetamu istimewa ya, Dr. Joanna Dobledoinsing, penerima anugerah penyelidikan biodiversity terbaik Sabah 2026 dengan topik kajian kelestarian tiram tuaran.
1: Kalau suka makan tiram?
2: Makan?
1: Yang mentah-mentah tu kan, taruh cheese apa semua tu macam orang biasa.
2: Tidak berapa, tapi bakar.
1: Bakar okey lah ya. Saya juga tidak penggemar makanan mentah.
2: Betul. Kak Nur pun sama. Lagipun bercakap mengenai tiram ni, banyak khasiatnya sebenarnya. Jadi rasanya rugi jika pendengar tidak mendengar siaran petang ini, petang, kerana perkongsian mengenai tiram ini adalah amat bermakna. Amat penting.
1: Amat penting. Selain daripada kita gemar memasak sayur menggunakan sos tiram, jadi petang ni info ada pasal tiram ya. Nantikan saya lagi kajian kelestarian tiram tuaran. Mari sebentar lagi utama 7 pagi dari pusat berita RTM Makan Sepuri. Yang dalam perjalanan kita bekerja, semoga selamat sampai bersama dengan pasangan anda di sebelah.
2: Jangan lupa ya, jangan lupa kebahagiaan. Senyum selalu. Senyuman itu
1: satu sedekah.
2: Senyuman itu
1: penawar duka.
2: Senyuman itu
1: awet muda. Terus Senakan FM
2: bersamamu.

0: Sebentar lagi Utama Mujur Pagi.
1: Sentiasa di hati.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: Tindakan tegas termasuk mengusir serta-merta mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian Malaysia kekal jelas untuk tidak mengiktiraf Israel dan tidak akan kompromi jika dakwaan itu terbukti benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dilaksana semua agensi berkaitan termasuk isu pengoperasian Network School di Forest City, Kelempatah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan memberi jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak ikhtiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini semua agensi telah jalankan siasatan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Imigresen Malaysia dalam pada itu memaklumkan 266 warga asing dari 40 negara di Forest City telah diperiksa susulan isu Network School di kawasan berkenaan. Ketua pengarahnya Datuk Zakaria Syahaban mendedahkan semakan awal mendapati kesemua individu berkenaan memiliki dokumen imigresen yang sah berdasarkan rekod semasa. Bagaimanapun, semakan dan siasatan lanjut diteruskan bagi memastikan pematuhan sepenuhnya terhadap syarat kemasukan serta peruntukan Akta Imigresen 1959-63 dan undang-undang berkaitan. Ini pula mengenai pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Datuk Seri Anwar menegaskan negeri itu memerlukan kepimpinan yang bersih dan berintegriti bagi berupaya meneruskan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Jelas beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, seluruh jentera akan bekerja bersungguh-sungguh demi masa depan generasi akan datang serta membawa perubahan terbaik kepada rakyat negeri itu. Beliau berkata demikian pada majlis pengumuman calon PH untuk PRN Negeri 9 ke-16 di Dataran Melang. Senarai 36 calon yang diumumkan turut menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin berpengalaman daripada parti komponen. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Perdana Menteri turut memaklumkan keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Beliau berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Harga runcit petrol RON 97 dalam pada itu kekal RM4 seliter berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42. Sementara itu, harga diesel tanpa subsidi meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter. Jelas Kementerian Keuangan, harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Subsidi sedia ada termasuk bantuan kepada rakyat dijamin tidak akan dikurangkan walaupun perbelanjaan subsidi petroleum dijangka meningkat susulan konflik di Asia Barat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menegaskan pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 membolehkan pengguna terus membeli petrol pada harga RM1.99 sen seliter. Jelas beliau, kerajaan bukan sahaja mengekalkan harga petrol malah akan memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi. Dua pelan strategik baharu diperkenal Kementerian Perpaduan Negara KPN sebagai panduan dalam menetapkan hala tuju kementerian bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menterinya Dato' Aaron Agudagang memaklumkan pelan strategik KPN 2026-2030 menggariskan 5 teras, 12 strategi dan 33 inisiatif bagi memperkukuh agenda pembinaan negara bangsa.
2: Pelan strategik satu plan, satu jenis yang berterusan daripada tahun yang lepas. Cuma
0: Dalam pada itu, Dato' Aaron Agoo optimis Pelan Strategik Pendigitalan KPN 2026-2030 yang merangkumi 7 strategi, 21 program dan 55 subprogram mampu membangunkan ekosistem digital yang lebih sistematik dan berdaya saing.
3: Pelan Strategik Pendigitalan itu juga melibatkan semua agensi dan di bawah Kementerian Pertahanan Negara dan juga banyak juga program di bawah itu. Itu telah mengikut kehendak pendigitalan kementerian, bukan saja Kementerian Pertahanan Negara tapi kesemua kementerian di seluruh di kerajaan Malaysia ini juga menuju kepada transformasi modern towards AI.
0: Dato' Aaron Agoo Dagang.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina mara ke pentas akhir selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat awal pagi tadi. Anthony Gordon menjaringkan gol pada minit ke-55 namun Enzo Fernandez menyamakan kedudukan pada minit ke-85. Ketika perlawanan seakan-akan dilanjutkan ke masa tambahan, ketua pasukan Argentina Lionel Messi sekali lagi membuktikan majisnya apabila hantaran lintang beliau berjaya ditanduk masuk oleh Lautaro Martinez pada masa kecederaan untuk mengesahkan kemenangan mutlak. Dengan kemenangan itu, Argentina bakal menentas Spanyol di pentas akhir Piala Dunia 2026 pada Isnin 20 Julai ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. Lubnan dan Israel bersetuju untuk memulakan pelaksanaan pelan zon perintis di wilayah selatan Beirut. Persetujuan tersebut tercapai hasil pusingan baharu rundingan tajaan Amerika Syarikat sekaligus membuka jalan kepada pengunduran berperingkat tentera Israel dan penempatan tentera Lubnan di sempadan dalam masa terdekat. Langkah berkenaan merupakan fasa penting di bawah rangka kerja perjanjian damai yang dimeterai bulan lepas bagi menamatkan konflik bersenjata antara Israel dan kumpulan pejuang Hezbollah. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendedahkan situasi kemanusiaan di Gaza kekal kritikal dengan 1.4 juta penduduknya memerlukan bantuan tempat tinggal jangka panjang. Jurucakap PBB Stefan Dujarric menjelaskan 850 ribu penduduk Gaza yang sangat memerlukan bantuan perlindungan kecemasan segera. Jelas beliau, walaupun pelbagai usaha bantuan dilakukan termasuk bagihan lebih 378 ribu barangan keperluan bulan lalu, kekangan dana yang meruncing ketika ini mengancam usaha mengisi semula stok bekalan sebelum ketibaan musim sejuk. Tentera Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan udara ke atas kedudukan tentera Iran. Serangan berkenaan menyasarkan sistem pertahanan pantai serta tapak penyimpanan dan pelancaran peluru berpandu jelajah di Pulau Greater Tom. Markas Pemerintahan Pusat Amerika CENTCOM mengesahkan operasi ketenteraan selama 90 minit tersebut menggunakan peluru berpandu berkuasa tinggi bagi melumpuhkan keupayaan ketenteraan Iran yang didakwa digunakan untuk mengancam kapal komersial di Selat Hormuz. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia kekal pendirian tidak itiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan mengenang perkara-perkara indah dalam hidup anda. Pastinya ia akan buat fikiran anda kembali tenang. Senyum, hilangkan stres. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
3: Yo, what's up?
2: Baby, let's go! Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk ada yang masih lagi terus kekal bersama-sama mendengarkan kami menerusi Evo bersama dengan Didi dan Ganur.
1: Dan pastinya di samping kita mendengarkan lagu-lagu hiburan yang mungkin menepati cita rasa anda, kita juga akan berkongsi maklumat dari masa ke masa.
0: Betul.
1: Ya. Dan ini yang akan berlangsung ya, di mana 18 Julai program Gotong Royong Goro. Baru pertama kali Kak Nur membaca.
0: Saya pun Kak Nur tertarik pula Goro.
1: Ya, macam kecil lah nama tu kan.
0: Kak Nur, kakak tak pergi Goro?
1: Kalau orang anda tak tahu tu kan, Goro kan Garo. Baiklah, di mana program Gotong Royong ataupun Goro Mega dan Pelancaran Inisiatif Komuniti Bebas Denggi ataupun Combat peringkat daerah Sandakan akan diadakan 18 Julai di perkarangan Masjid Saidina Ali Abi Talib, Taman Mesra Sandakan bermula 6.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Di mana antara objektif utama program Gotong Royong Goro Mega dan Pelancaran Inisiatif Komuniti Bebas Denggi Combat peringkat daerah Sandakan ini adalah untuk memperkasa pelibatan aktif komuniti dalam membenteras pembiakan nyamuk Aedes serta menurunkan kadar penularan kes demam denggi secara holistik. Manakala Pelancaran Inisiatif Combat bertujuan mengaktifkan jawatan kuasa komuniti bebas denggi combat peringkat daerah bagi memastikan tindakan pencegahan denggi dijalankan secara berterusan oleh komuniti sendiri. Jadi kepada orang ramai yang mendiami kawasan berhampiran, masjid berkenaan dijemput hadir beramai-ramai menjayakan program tersebut.
0: Itu dia. Masukkan dalam keadaan yang bersih, tiada Aedes.
1: Ya, ada denggi.
0: Ya, banyak lagi info akan kami bawakan untuk anda sambil-sambil kita berhibur. Apapun, jangan ubah frekuensi anda.
1: Pastinya di 90.1.
0: Lain terus Sandakan FM.
1: Bersamamu.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Evolusikan muzik anda segar di Sandakan FM. Tetap bersamamu.

0: Itu adalah lagu bersama dengan kumpulan Mehiasan Kalbu. Balik atur sebentar lagi.
1: Sebentar lagi kita akan ikuti
0: apa yang menarik di medsos. Lain terus Rekan FM
1: bersamamu.
2: Hai Ahmad.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Pagi
1: Bersama. Ya, apa yang menarik di Mesos pagi ini kita dah kongsi untuk anda. Sampai-sampai kita berhibur sebentar lagi. Kita mulakan dengan Kak Noor.
2: Aha, dan kali ini kita berkongsi mengenai fenomena Super El Nino. Hmm. Di mana KPKM disaran sediakan langkah mitigasi. Di mana Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM disaran segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang diramal bermula November. Ya. Hmm. Di mana mesyuarat menekankan pengurangan impak terhadap pengeluaran makanan dan pelindungan petani, pencernak serta nelayan, di mana KPKM diarah memuktamadkan langkah segera melalui saluran sewajarnya tanpa berkompromi terhadap piawaian keselamatan dan kualiti makanan. Kerajaan akan perkukuh sektor agro makanan menerusi teknologi inovasi dan amalan terbaik untuk tingkatkan daya saing pengeluar tempatan dan jamin bekalan makanan, ya, di mana masyarakat turut meneliti agenda memperkukuh daya saing sektor agro makanan seperti yang kita kongsikan tadi. Jelas Datuk Sri Anwar sedia memperkukuh sektor agro makanan menerusi penggunaan teknologi, inovasi dan amalan terbaik bertujuan memastikan pengeluar tempatan terus berdaya saing sekaligus menjamin bekalan makanan negara dan demi kesejahteraan rakyat.
1: Itu dia, ya. Ini ada keumumkan tentang fenomena El Nino, bagi kan, Kak Noor?
2: Ya, betul.
1: Supaya makanan mencukupi apa semua, ya. Sebenarnya sudah memang dijangka akan berlaku. Jadi itulah pihak kerajaan sudah bersiap siaga untuk fenomena ini, ya. Dan seterusnya kita beralih pula, ini dia 8 pelajar lelaki sebuah sekolah menengah di Tawau direman selama 2 hari bagi membantu siasatan kes pergaduhan yang dipercayai berpunca daripada dakwaan penyebaran gambar dan video berunsur seksual disunting menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Salah guna, kan, Kak Noor? Perintah reman sehingga 17 Julai itu dikeluarkan oleh Magistrate Dayang Aidaku Amira Aminuddin di Mahkamah Magistrate Tawau kemarin bagi membolehkan polis menjalankan siasatan mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan kerana merusuh menggunakan senjata. Berdasarkan bahagian kes yang dikemukakan di mahkamah, polis menerima maklumat mengenai satu rakaman video berdurasi 27 saat yang tular menerusi aplikasi WhatsApp memaparkan pergaduhan memabitkan beberapa pelajar dengan seorang lelaki awam di kedai kawasan Batu 5 Jalan Apas. Dan kemudian lelaki tersebut dipercayai menggunakan topi keledar sebagai senjata ketika pergaduhan berlaku. Susulan kejadian, pasukan polis menahan semua pelajar berusia 13 dan 14 tahun kira-kira jam 4 petang kemarin dan mendapati pergaduhan dipercayai tercetus susulan perselisihan berkaitan dakwaan penyebaran gambar dan video berunsur seksual yang disunting menggunakan teknologi AI. Bagaimanapun hasil siasatan lanjut, polis mendapati tiada sebarang video suntingan AI seperti yang didakwa ditemui mana-mana platform media asal.
2: Itu yang dapat kita kongsikan bersama menarik di Medsos hari ini. Didi telah kongsikan 8 pelajar direman dakwaan video AI cetus pergaduhan.
1: Ya, dan Kak Noor sementara tadi berkenaan dengan fenomena Super El Nino, KPKM disaran sediakan langkah mitigasi.
2: Itu dia menarik di Medsos Sandakan FM.
1: Bersama lo.
0: Menarik di Medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Sandakan FM bersama lo.

0: Baiklah, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Seragam FM bersama dengan Didi dan Kak Nur untuk pagi ini.
1: Dan kepada anda yang dalam perjalanan ketika ini menuju ke tempat bertugas anda, memandulah berhati-hati. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat.
0: InsyaAllah, semoga selamat sampai ya. Dan sebentar lagi kita akan terus bawakan untuk anda berita 8 pagi dari Sabah FM.
1: Terus kekal setia bersama kami, Sandakan FM.
0: Bersamamu.